0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
1: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
1: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
2: Peda.
1: Atau kalau bahasa Indonesia-nya...
2: Parang.
1: Parang, ya, parang. Okay.
2: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
1: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
3: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
4: buahnya
3: yang buahnya
4: asli dari sini ya.
3: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan, yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, tanggal 11 Juni diperingati juga sebagai Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Hari Bermain Internasional ditetapkan oleh United Nations untuk menyoroti pentingnya bermain bagi perkembangan anak, kesehatan mental, kreativitas, dan hubungan sosial. Bermain bukan sekedar kegiatan mengisi waktu luang. Melalui bermain, anak-anak belajar berkomunikasi, memecahkan masalah, mengembangkan imajinasi, serta membangun rasa percaya diri. Bahkan bagi orang dewasa, aktivitas bermain dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Di era digital, Hari Bermain Internasional juga menjadi pengingat bahwa anak-anak perlu memiliki waktu yang cukup untuk bermain secara aktif, baik di dalam maupun di luar ruangan. Keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas fisik sangat penting untuk tumbuh kembang yang sehat. Peringatan Hari Bermain Internasional atau International Day of Play mengajak keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan bermain tanpa diskriminasi.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Ya baik, dan sahabat budaya, kita tahu bersama ya, makanan Minte Biluhuta ini bahan dasarnya itu jagung. Nah, kira-kira kalau menurut sahabat budaya, bagaimana jagung bisa menopang ketahanan pangan? Sebagaimana yang dicanangkan ataupun digaung-gaungkan oleh pemerintah bahwa salah satu komoditas yang bisa menopang ketahanan pangan nasional yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan penting yang berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan. Selain menjadi sumber karbohidrat, jagung juga mengandung serat, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Di berbagai daerah, jagung bahkan menjadi makanan pokok yang membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Keunggulan jagung terletak pada kemampuannya tumbuh di berbagai kondisi lahan dan iklim. Tanaman ini relatif tahan terhadap cuaca kering dibandingkan beberapa tanaman pangan lainnya. Dengan demikian, jagung dapat menjadi alternatif sumber pangan ketika produksi komoditas lain mengalami penurunan akibat perubahan cuaca. Jagung juga memiliki produktivitas yang tinggi dan masa tanam yang relatif singkat. Petani dapat memanen jagung dalam waktu beberapa bulan, sehingga pasokan pangan dapat terjaga lebih cepat. Produksi yang stabil membantu menjaga ketersediaan bahan pangan di pasar. Selain untuk konsumsi manusia, jagung merupakan bahan baku utama pakan ternak. Ketersediaan jagung yang cukup mendukung sektor peternakan, yang pada akhirnya membantu menjaga pasokan daging, telur, dan juga susu. Dengan demikian, jagung berkontribusi tidak hanya pada ketahanan pangan, tetapi juga ketahanan protein hewani.

Nilai ekonomi jagung juga cukup besar bagi petani dan pelaku usaha. Peningkatan produksi jagung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan serta menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini memperkuat ketahanan ekonomi yang berkaitan erat dengan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pengembangan budidaya jagung yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

dengan dukungan teknologi pertanian, benih unggul, dan pengelolaan lahan yang baik, jagung dapat terus menjadi salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Baik, dan sahabat budaya, informasi selanjutnya kita berbicara tentang Asta Cita. Asta Cita merupakan 8 cita-cita utama pembangunan nasional yang menjadi pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui semangat kebersamaan, seluruh elemen masyarakat diajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, pelajar, pelaku usaha, dan generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Bersama-sama mewujudkan Asta Cita berarti membangun semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan dan kerjasama menjadi kekuatan utama untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dengan saling mendukung dan menghargai perbedaan, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif demi kemajuan bersama. Di bidang pendidikan, Asta Cita mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, di mana pendidikan yang baik akan melahirkan

menjadi langkah penting untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan ekonomi yang kuat, masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan sejahtera. Selain itu, pembangunan kesehatan dan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan astacita. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kesadaran menjaga pola hidup sehat, lingkungan bersih, serta kepedulian terhadap sesama menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan nasional. Melalui semangat kebersamaan, kerja keras, dan rasa cinta tanah air, astacita dapat diwujudkan secara bertahap. Setiap langkah kecil yang dilakukan masyarakat memiliki arti besar bagi masa depan Indonesia. Dengan persatuan dan optimisme, bangsa Indonesia dapat terus maju menuju negara yang adil, makmur, dan bermartabat.

seruan Iyayat Usanti. Seruan ini untuk Warane saat akan berperang melawan musuh yang menjajah tanah Minahasa. Iyayat Usanti adalah suatu semangat perlawanan yang artinya angkat dan acung-acungkan santimu. Seruan ini menjadi wajib bagi tarian khas Minahasa, yaitu Kabasaran. Dari seruan Iyayat Usanti ada satu kata yang unik dan belum banyak diketahui oleh kita, yaitu kata santi. Santi merupakan satu senjata khas tradisional rakyat Minahasa. Saat ini santi digunakan dalam proses ritual dan tarian Kabasaran. Tapi pada masa perang, santi digunakan untuk memenggal kepala musuh. Santi itu ada tiga macam. Yang pertama, taradu, yang berarti sekali tebas. Yang kedua, santi lolambot, yang berarti pedang panjang. Dan yang ketiga adalah pedang jepit atau kowit. Santi sendiri memiliki banyak jenis, di mana tercatat ada lebih dari 11 macam santi menurut nama dan kegunaannya masing-masing. Namun pada hakikatnya, bukan pada nama atau modelnya, santi lebih kepada makna penggunaannya. Senjata ini hanya dipakai apabila keadaan sudah mendesak. Sebab dalam arti sebenarnya, jika santi sudah diangkat, maka sudah ada yang harus terputus.

0: Nusantara.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Taman Mini Indonesia Indah, TMII, merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia, terletak di Jakarta Timur, dengan area seluas kurang lebih 150 hektar atau 1,5 km persegi. Taman ini merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 26 provinsi Indonesia pada tahun 1975 yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah. Di samping itu, di tengah-tengah TMII, terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia. Di tengahnya ada kereta gantung, berbagai museum dan teater IMAX, Keong Mas, dan teater Tanah Airku. Berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota. Gagasan pembangunan suatu miniatur yang memuat kelengkapan Indonesia dengan segala isinya ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartina yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Tin Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana nomor 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengarkan dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum DPR tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri. Sehingga bangkit gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui taman rekreasi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Maka dimulailah suatu proyek yang disebut Proyek Miniatur Indonesia Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Taman Mini Indonesia Indah, TMII, mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kekayaan alam dan budaya Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, baik, dan sahabat budaya, kita tinggalkan lagu bagus ya, lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, NTT, Siri Pinang. Lagunya sangat-sangat mirip dengan Manalolo Banda ya. Oke, kembali terima kasih sahabat budaya semuanya yang terus menyatu bersama kami, Perempat RRI Manado. Masih bersama saya Joyce untuk Nyurmulambai Pagi, edisi kami 11 Juni 2026. Kali ini kita sudah di sesi terakhir, berakhir nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu daerah Nusantara siap hadir untuk Anda. Sedikit mengingatkan sahabat budaya yang mau keluar rumah, pastikan tidak lupa perlengkapi diri dengan payung, topi, mantel hujan. Jangan terpaku dengan cuaca yang sangat cerah pagi ini ya. Seperti informasi perakiran cuaca kami kutip dari laman BMKG, hari ini keseluruhan daerah di Sulawesi Utara bakal didominasi cuaca hujan. Bahkan ada daerah yang berpotensi hujan petir. Ya, seperti kemarin-kemarin, hanya dalam waktu 15 menit, kita bisa lihat dari cuaca yang sangat-sangat cerah, bisa tiba-tiba mendung tebal dan hujan lebat. Jadi pastikan untuk terus melengkapi diri Anda agar aktivitas luar ruangan ataupun perjalanan Anda tidak terganggu karena masalah hujan, masalah cuaca, ya, faktor cuaca. Dari laman BMKG kami teruskan untuk Anda informasi perakiran cuaca. Tadi juga sudah sempat dibagikan, tapi mungkin ada di antara Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Jadi daerah yang berpotensi mengalami hujan petir diperkirakan terjadi di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Manado. Sementara daerah lainnya seperti Minut, Bitung, Minahasa, Tomohon, Mitra, Minsel, Bolmong, Kota Mobagu, Bolmut, Bolsel, Boltim, Sitaro, dan Talaut itu hujan ringan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, kembali ke lagu Siri Pinang yang dinyanyikan oleh Alfred Gare dan kawan-kawan. Jadi lagu Siri Pinang ini, sahabat budaya, sekali lagi merupakan salah satu lagu yang populer di Indonesia Timur, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini mengangkat nilai-nilai budaya yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat setempat, yaitu tradisi Siri Pinang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Apakah ada di antara sahabat budaya yang bisa mengunyah Siri Pinang? Ya, kalau di daerah Nusa Tenggara Timur itu masih banyak ya yang selain melestarikan budaya juga tentunya menjaga kesehatan, karena Siri Pinang ini terkenal dengan khasiatnya yang mujarab untuk kesehatan. Dalam budaya NTT, Siri Pinang bukan sekedar makanan ringan atau kebiasaan mengunyah daun siri dan juga buah pinang. Siri Pinang melambangkan persaudaraan, penghormatan kepada tamu, serta ikatan sosial yang erat di antara anggota masyarakat. Karena itu tradisi ini sering hadir dalam berbagai acara adat dan pertemuan keluarga. Lagu Siri Pinang dikenal karena iramanya yang ceria dan mudah diingat. Musiknya memadukan unsur tradisional dan modern, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik generasi muda maupun orang tua. Hal ini membuat lagu Siri Pinang cepat dikenal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kita di Manado. Barangkali suka juga menjadikan lagu Siri Pinang ini sebagai lagu pengantar untuk line dance ya, yang senang dengan line dance tentunya pasti cukup familiar dengan lagu ini. Selain menjadi hiburan, lagu Siri Pinang juga berperan dalam memperkenalkan budaya NTT kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui lirik dan nuansa musiknya, pendengar dapat mengenal salah satu tradisi khas yang menjadi identitas masyarakat NTT. Popularitas Siri Pinang semakin meningkat berkat media sosial dan platform digital. Banyak orang menggunakan lagu ini sebagai latar musik untuk video,
tarian maupun berbagai konten kreatif lainnya. Dengan demikian, pesan budaya yang terkandung di dalamnya dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Secara keseluruhan, Sahabat Budaya, Sirih Pinang merupakan lagu yang tidak hanya menghibur tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat. Lagu ini menjadi salah satu contoh bagaimana musik dapat menjadi sarana untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda masa kini maupun di masa mendatang.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: 33 menit dari jam 9 pagi waktu saat ini. Informasi selanjutnya kita ke informasi terkait Piala Dunia 2026 atau World Cup 2026. Sahabat budaya yang senang ataupun bisa dibilang penggila bola ya, pasti sudah mempersiapkan diri, mental juga untuk mengikuti jalannya Piala Dunia 2026 ini. Karena letak Amerika itu sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 yang beda waktunya itu beda jauh dengan Indonesia. Jadi mau tidak mau sahabat budaya di Indonesia siang, di sana malam, begitu sebaliknya. Jadi kalau siang di Amerika berarti malam di Indonesia, siap-siap untuk begadang ya. Tapi karena ini merupakan ajang 4 tahun sekali, saya yakin Anda sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, juga mempersiapkan calon juara Anda. Sekalipun kemungkinan besar grup favorit Anda ataupun klub favorit Anda itu kali ini tidak masuk ya. Tidak masuk di Piala Dunia 2026. Sama seperti saya di sini yang harus menelan kekecewaan Italia tidak masuk ya. Jadi mau tidak mau mencari kuda yang lain dulu dalam hal ini. Tapi itulah yang namanya bola, kita bisa memprediksi jalannya pertandingan ya dengan memperhitungkan tim yang ada, memperhitungkan jam terbang mereka dan lain sebagainya, tapi tetaplah bola itu bulat. Jadi fenomena Daud dan Goliat itu tetap ada di FIFA World Cup 2026. Fenomena Daud vs Goliat menggambarkan pertarungan antara tim kecil yang dianggap lemah dan harus melawan negara raksasa sepak bola dunia. Istilah Daud vs Goliat ini berasal dari kisah Alkitab tentang Daud yang berhasil mengalahkan Goliat, atau sosok yang kecil yang seringkali tidak dianggap bisa mengalahkan prajurit yang bernama Goliat yang terkenal tinggi, besar, dan sangat kuat, begitu sahabat budaya. Tapi ternyata bisa ya Daud mengalahkan Goliat, sosok yang jauh lebih kuat dan besar. Dalam dunia sepak bola, fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa pertandingan tidak selalu ditentukan oleh nama besar ataupun ranking dunia. Kalau kita flashback ke belakang, sahabat budaya, kita pernah harus melihat ya tentang Kroasia, tim yang tidak begitu banyak diidolakan, tapi secara mengejutkan di Piala Dunia 2018 bisa mencapai final. Nah ini, kemudian ada juga fenomena serupa yang pernah terjadi di edisi-edisi sebelumnya, di mana Maroko berhasil mencapai semifinal tahun 2022. Dan Maroko berhasil mengalahkan beberapa tim unggulan Eropa. Bagi penonton, pertandingan Daud vs Goliat selalu menjadi daya tarik utama karena menghadirkan drama dan harapan. Banyak orang mendukung tim underdog karena kisah perjuangan mereka terasa inspiratif. Ketika tim kecil mampu mencetak gol atau bahkan menang, momen tersebut sering menjadi sejarah yang dikenang bertahun-tahun. Pada akhirnya, sahabat budaya, fenomena Daud vs Goliat ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal kekuatan finansial atau reputasi besar, tapi di atas lapangan selalu bola itu bulat, apalagi berdasarkan kerjasama tim, kemudian mental yang tangguh, kemudian strategi yang baik, serta semangat juang, itu semua bisa mengubah segala sesuatu. Itulah alasan mengapa FIFA World Cup 2026 diperkirakan akan kembali menghadirkan banyak kisah kejutan yang memikat dunia. Sahabat budaya sendiri di Piala Dunia tahun 2026 ini kira-kira menjagokan tim dari negara mana?
1: Aha! Yeah! Yeah! This song is dedicated to all the couples trying so hard to defend their love for each other. I tell you, it's not easy. You get

0: Gara-gara kau menguap, bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, dan sahabat budaya, kalau tadi kita membahas tentang lagu Siripinang, lagu daerah NTT, kali ini informasi untuk Anda tentang baju adat NTT. Jadi baju adat Nusa Tenggara Timur itu sangat beragam karena NTT terdiri dari banyak suku dan pulau seperti Timor, kemudian Flores, Sumba, Alor, ada juga Pulau Rote. Meski berbeda-beda, ciri khas yang paling menonjol adalah penggunaan kain tenun ikat dengan motif yang kaya makna budaya. Untuk pria, pakaian adat biasanya terdiri dari kain tenun yang dikenakan sebagai sarung atau selimut, dipadukan dengan kemeja atau atasan tradisional. Beberapa daerah juga menggunakan ikat kepala dan aksesori khas sebagai pelengkap busana adat. Sementara itu, perempuan umumnya mengenakan kebaya atau atasan tradisional yang dipadukan dengan kain tenun ikat. Kain tersebut dibuat secara tradisional dan sering menampilkan motif yang melambangkan status sosial, alam, atau nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat. Di Pulau Sumba, pakaian adat dikenal dengan kain tenun bermotif kuda, manusia, dan hewan lainnya yang memiliki nilai simbolis tinggi. Sedangkan di Timor dan Flores, motif tenun sering menggambarkan unsur alam serta identitas suku masing-masing. Pembuatan kain tenun NTT membutuhkan keterampilan dan waktu yang panjang. Prosesnya dilakukan secara manual, mulai dari pewarnaan benang hingga penenunan, sehingga setiap lembar kain memiliki nilai seni yang tinggi. Hingga saat ini, baju adat NTT tidak hanya digunakan dalam upacara adat dan pernikahan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur, serta dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Informasi ini, sahabat budaya, menjadi informasi terakhir yang hadir di ruang dengar Anda, mewarnai kebersamaan kita di Nyur Melambai Pagi, edisi kami 11 Juni 2026. Saatnya saya Joyce yang tugas undur diri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat terus melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,6 perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari sahabat budaya, pastinya nyur melampai siang edisi tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Ris lah ya, sampai menjelang pukul 3 sore nanti ya. Bagaimana kabar Anda semua di pagi menjelang siang hari ini ya? Semoga kabar Anda semua lumayan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin Prompat FM Radio di mana aja kapan aja saat ini juga ya. Pastinya dalam keadaan sehat ya. Dan yang mungkin super aktivitas dari pukul 8 sampai detik ini juga, semoga aktivitasnya lancar sampai jam kerja usai juga ya. Kayak di setelah seperti ini juga baru mulai dinas, nanti kelar di pukul 3 sore nanti ya. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, update informasi lagu asik banget yang bakal diseladirkan untuk Anda semua ya. Di sepanjang nyur melambai siang. Yang masih merasa sakit, tolong doakan di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Pagi menjelang siang hari, cuacanya di Kota Manado sangat bagus banget ya. Matahari bersinar begitu cemerlang ya di pagi hari ini, sahabat budaya. Jadi untuk Anda semua yang mau kerja di luar lapangan ya, dipersilakan tanpa berhalangan juga karena mendung maupun juga hujan ya. Semoga siang, sore, malam ya bagin-bagin hijau cuacanya ya. Oke, pastinya lagu kasih banget yang bakal diseladarkan untuk Anda semua ya, pastinya Nusantara. Sebelum turun masuk dengan teras UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti ya. Jangan salah menilaiku, Rani Simbolon.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk berjalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo, Ma. Dapat ingat dulu, Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang, transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, Pa. Sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi, torang so belajar bikin video.
0: Oh, job sih. Hebat kok mama pe anak, no.
1: Deng papa karuk pe anak, ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

0: Van, mbak apa dorang di jalan? Rame sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan ditrompe kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan mbak aspal. Supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini bama palus. Cuma ada beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya. Berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Kenapa lih mau bataksi online? Di ujung kampung sana dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Ih, nanti dang, toh belum sekarang. Belum jadi lih tuh resort.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masing-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Nah, aturan warnanya itu bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi, lauknya apa, kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mah nih, tiap kali hari raya Islam nganggung buka.
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nigeari, nujuari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Suara Budaya Kalanua.
1: Lapa-lapa.6 perempat TV Manar Suara Budaya Kawanua. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini. Pastinya nyurum lambat siang hadir Batamang Sabah Budaya di edisi hari ini, tepatnya Kamis ya, 11 Juni 2026 ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla ya di siang hari ini. Oke, waduh, nampaknya sahabat budaya ya, cuaca di Kota Manado di siang hari ini berubah ya. Berubah mendung dan diguyur hujan, tapi baru gerimis-gerimis begitu sahabat budaya ya, belum terlalu deras ya, tapi so agak mendung ya. Satu persatu awan putih so menghilang dari Kota Manado ya. Jadi untuk semua yang lagi dalam perjalanan mau ke tempat kerja ataupun ke tempat manapun ya Anda berada siang hari ini, harus sediakan payung dan sedikit mantel hujan untuk Anda berkendara motor terkhusus ya. Pukul 11:09 waktu Indonesia Tengah, Torang Somaso dengan Teras UMKM ya. Hari ini Torang mau bercerita tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di desa, yaitu produk desa menembus pasar modern ya. Kalau dengar kata pasar modern sahabat budaya, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang supermarket besar ya, minimarket terkenal, pusat perbelanjaan modern, ataupun bahkan toko online yang menjangkau seluruh Indonesia. Lalu muncul pertanyaan, apakah produk dari desa bisa masuk ke sana? Nah, tentunya bisa. Ya. Malah saat ini juga banyak produk desa yang sudah berhasil bersaing dengan produk-produk besar. Ya. Ada kopi lokal, sambal tradisional, keripik abon ikan, gula aren, madu hutan, ya, sampai kerajinan tangan yang sekarang ya dijual bukan hanya di pasar desa, tapi juga di kota-kota besar. Nah, hampir satu jam ke depan ini Torang mau bahas bagaimana peluang itu bisa terjadi, apa tantangannya, dan apa yang harus dilakukan supaya produk di desa bisa naik kelas ya. Jadi tetap bersama ya di Teras UMKM. Oke, lanjut nih ya. Kadang sahabat budaya, Torang ini sendiri yang kurang percaya diri dengan produk yang ada di desa ya. Padahal justru dari bahan-bahan sederhana itu bisa lahir produk bernilai tinggi ya. Lihat aja sekarang, pisang bisa diolah menjadi keripik premium, kelapa juga bisa menjadi minyak kelapa murni ya, ikan bisa menjadi abon ataupun makanan kemasan yang tahan lama. Artinya nilai jual sebuah produk bukan hanya terletak pada bahan bakunya, tetapi pada bagaimana produk itu diolah, dikemas, dan dipasarkan ya. Kadang bahan yang dianggap biasa di desa ternyata menjadi produk yang sangat dicari di kota. Itu sebabnya masyarakat desa jangan pernah meremehkan potensi yang ada di sekitar ya. Nah, Anda mesti percaya bahwa desa punya kekayaan luar biasa ya. Tanahnya subur ya, hasil laut melimpah, budaya yang unik, makan tradisional yang khas, semua itu adalah modal besar sahabat budaya ya. Oke, begitu aja dulu. Nanti Torang lanjut lagi ya, masih bercerita Teras UMKM seputaran produk desa menembus pasar modern.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Rompat, suara budaya Nusantara.
1: Balik lagi ke Orang Sabah Budaya di teras UMKM ya. Masih bercerita seputaran produk desa menembus pasar modern ya. Nah, kalau potensi besar, kenapa masih banyak produk desa yang belum berkembang, Sabah Budaya? Nah, itu dipertanyakan. Nah, ini pastinya biasanya adalah beberapa faktor. Pertama itu kemasan. Banyak produk sebenarnya enak sekali, rasanya mantap. Bahan bakunya bagus, tapi kemasannya kurang menarik ya. Padahal konsumen zaman sekarang sering membeli berdasarkan kesan pertama ya. Sebelum mencicipi isi produk, mereka itu melihat dulu bungkusannya ya. Kalau kemasannya menarik, bersih, dan profesional, orang akan lebih tertarik membeli ya. Kedua, promosi. Masih banyak pelaku usaha yang hanya menjual di lingkungan sekitar. Padahal sekarang ada media sosial, ada marketplace ya, ada WA, ada Facebook, ada TikTok ya. Kalau digunakan dengan baik, produk dari desa bisa dikenal sampai keluar daerah. Ketiga juga, konsistensi kualitas ini juga penting. Hari ini rasa enak, besok berubah. Nah, itu dipertanyakan juga. Nah, minggu depan berbeda lagi. Nah, kalau begitu konsumen akan sulit percaya pasar modern membutuhkan kualitas yang stabil. Jadi, setiap kali orang membeli ini ya, rasa dan mutu produknya tetap sama, Sabah Budaya. Nah, sekarang orang masuk pada pembahasan yang paling penting ini ya. Bagaimana supaya produk desa bisa naik kelas. Langkah pertama adalah Sabah Budaya mengubah pola pikir. Jangan berpikir usaha kecil berarti masa depan kecil. Banyak perusahaan besar hari ini dulunya hanya usaha rumahan ya. Banyak merek terkenal dulu berawal dari dapur sederhana. Jadi jangan batasi mimpi. Kalau saat ini hanya produksi puluhan kemasan per hari, bukan berarti selamanya begitu ya. Yang penting terus berkembang ya, terus belajar juga. Terus memperbaiki kualitasnya. Kalau Anda punya usaha keripik pisang, jangan cuma berpikir jual di desa. Pikir juga bagaimana bisa masuk di minimarket. Kalau punya usaha kopi, jangan cuma pikir jual di kampung. Pikir juga bagaimana bisa dijual secara online ke seluruh Indonesia. Mental seperti ini harus dibangun. Karena kemajuan selalu dimulai dari cara berpikirnya ya. Nah, ada satu hal juga yang sering dianggap sepele Sabah Budaya. Padahal saat menentukan yaitu kemasan. Kemasan bukan sekedar membungkus. Kemasan itu adalah wajah produk. Bayangkan ya, Anda masuk ke toko, ada dua produk yang isinya sama. Yang satu dibungkus biasa, yang satu lagi menggunakan desain menarik. Ada logonya, ada informasi lengkapnya juga, ada warna yang bagus. Kira-kira mana yang lebih menarik perhatian Anda? Nah, pikir Jo sendiri ya. Nah, tentu yang tampil profesional. Karena itu pelaku usaha desa harus mulai memperhatikan desain kemasan. Tidak perlu mahal, yang penting bersih. Jelas, menarik, dan memberikan informasi yang lengkap. Ingat, Sabah Budaya ya. Produk bagus dengan kemasan buruk akan sulit berkembang. Sebaliknya, kemasan yang baik bisa meningkatkan nilai jual produk secara signifikan.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

Bagaimana asik sahabat budaya ya, lagu yang Risla Suha dari untuk semua di nyur melambai siang ya. Sedikit lagi mau pada istirahat makan siang ya, jadi untuk semua pilih-pilih menu makan siang apa yang bakal kena setap di jam istirahat sebentar aja ya. Oke. So fresh lagi cuaca di Kota Manado ya. So berhenti hujan tapi jalannya masih basah sahabat budaya, jadi anda semua terkhusus berkendara motor harus hati-hati ya. Yang lagi basombar di warung-warung ataupun di emperan-emperan ya, pastinya boleh lanjut ya, lepas mantel hujannya ya, dan lanjut dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dengan selamat, amin. Lanjut, masih di teras UMKM Sabah Budaya ya. Nah, sekarang konsumen tidak hanya membeli barang, mereka juga membeli cerita. Misalnya kopi nih ya, kalau cuma ditulis kopi bubuk mungkin biasa. Tapi kalau diceritakan bahwa kopi itu ditanam oleh petani desa di daerah pegunungan, dipetik secara manual, lalu diolah dengan cara tradisional, nilainya menjadi berbeda. Nah, orang tertarik karena ada ceritanya ya. Begitu juga produk makanan, kalau ada resep turun-temurun ya dari keluarga ataupun daerah tertentu, ceritakan ya. Karena cerita bisa memberi identitas ya, dan identitas membuat produk ya lebih mudah diingat. Jadi jangan cuma jual barang, jual juga kisah di balik barang itu juga. Nah, sahabat budaya, dulu orang harus punya toko besar untuk menjual produk. Sekarang tidak lagi. Sekarang cukup punya telepon genggam dan internet. Itu sebabnya pelaku usaha desa harus belajar teknologi. Tidak perlu langsung ahli. Ya, mulai perlahan belajar memotret produk, belajar membuat video singkat, belajar mempromosikan produk lewat media sosial. Kalau konsisten, hasilnya luar biasa. Banyak usaha kecil yang berkembang karena aktif memasarkan produknya secara digital. Jangan takut belajar juga, karena teknologi bukan musuh. Teknologi ini adalah alat untuk membantu usaha Anda berkembang ya. Nah, sahabat budaya, kadang ada pelaku usaha yang merasa harus bekerja sendiri, padahal justru kerja sama bisa mempercepat kemajuan. Misalnya, beberapa pengusaha kecil bergabung dalam kelompok usaha. Mereka bisa membeli bahan baku bersama. Mereka juga bisa berbagi informasi, mereka bisa mengikuti pelatihan bersama, mereka juga bisa memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Di Manado ada ungkapan yang sangat baik ya, orang kuat kalau baku-baku bantu pastinya ya, dan itu benar ya. Dan kalau saling mendukung, usaha akan lebih mudah berkembang juga sama budaya.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.
2: Pro4, Suara Budaya Nusantara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Podcast Indonesia ya. Nah, tidak terasa hampir 1 jam ya, torang di teras UMKM ya. Dari pembahasan ini juga ada beberapa hal penting yang bisa torang ingat ya. Produk desa memiliki potensi yang sangat besar, kemasan yang baik dapat meningkatkan nilai jual, kualitas harus selalu dijaga, teknologi digital harus dimanfaatkan ya, kerjasama harus diperkuat, dan yang paling penting nih ya, jangan pernah minder dengan produk lokal, karena banyak produk besar hari ini yang dulunya hanya usaha kecil dari desa. Siapa tahu produk yang saat ini dibuat di rumah sederhana, beberapa tahun ke depan sudah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Amin. Bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya. Tetap semangat untuk berkarya, tetap bangga dengan produk lokal, karena kita produk desa maju, ekonomi masyarakat juga ikut maju ya. Teras UMKM sampai di sini, Sabah Budaya ya nanti. Di pukul 12 sampai menjelang pukul 1 siang nanti bakal ada acara request ya. Torang deng torang, hanya 1 jam saja ya. Biasakan 2 jam, nah ini hanya 1 jam saja. Karena di pukul 1 siang sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada Magota Bacarita Korwil 5.

0: imunisasi supaya adik tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
1: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
1: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
0: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: 88,6 Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanua. Orang balik lagi di Nyir Melambai Siang, masih Dengyong Riks lah ya. So, kembali semula ya cuaca di Kota Manado seperti pagi hari ya. Sekitar pembahanannya panas ya, pastinya jalan-jalan semulai mengering ya, basah. Dan sekarang jam makan siang sudah tiba, saatnya lepas perlengkapan ya. Pekerjaan di hari ini dan saatnya untuk makan siang. Ya, masih tanggal muda sahabat budaya ya. Kalau so pica puluhan, nah itu sama-sama so tanggal tua ya. Kalau sekarang mungkin ya masih tanggal muda, apalagi Anda yang terima gaji di belasan ya. Semangat untuk Anda semua yang masih lanjut untuk bekerja dan suka makan dan suka kenyang juga ya. Semoga lancar kerjanya. Drive online semoga aman ya, orderan di siang hari ini ya. Semoga sampai di larut malam nanti di hari ini orderan banyak ya. Lebih banyak dari kemarin, amin. Oke, torang dan torang ya, cukup sampai 1 jam. Biasa kan 2 jam, sekarang 1 jam saja. Karena setiap hari Kamis di pukul 1 sampai menjelang pukul 2 siang nanti ada Magota Bacarita Korwil 5 ya. Hari ini tepatnya Kamis 11 Juni 2026 ya. Magota Bacarita diselenggarakan oleh Pro 1 Tahuna, di mana Pro 4 Manado, Gorontalo maupun juga Pro 1 Talaut bakal relay ke Pro 1 Tahuna. Nanti tolong bakal baca cerita di Magota sebentar ya, sama narasumber-narasumber yang menarik ya, yang bakal dibawakan oleh Pro 1 Tahuna. Nanti sebentar ya, di pukul 1 sampai 9 pukul 2 siang nanti ya. Oke, cara torang dan torang, lagu Manado pastinya mau diputerin apa ya, di 0853 42 10928 SMS atau WhatsApp aja ya.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Ah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri, jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima, bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Halo, selamat siang Bapak Ganteng Parisla, Torang Deng Torang. Ya, selamat siang juga Ibu Yusje. Ya, pastinya di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Ya, lengkap banget ya. Request lagu, judul lagu Hargai Kita Pediri ya. Kalau nggak salah ini lagu yang menyanyi Isti Yulistri, kalau nggak salah ya. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina ya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat kan Ibu Lina. Ada kiriman lagu dari Jusje, selamat pada ngarjun Ibu Lina, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Rizla, thanks nih. Torang nih torang, God bless you. Yeah. Oke, okay, itu dulu ya requestan dari Ibu Jusje. Rizla mau putar dulu, nanti yang so maso di SMS atau WhatsApp, pastinya Rizla baca dan putar.

Itu dia requestan dari Ibu Jusje, pastinya Risa Seputar ya, pastinya sepuas Ibu Jusje ya. Nanti bisa lanjut lagi request ya di sore hari sama teman penyiar lainnya. Makasih ya, dan selamat siang juga. Oke, sama budaya Risa Patunggu untuk semua yang mau gabung di acara request ya, sampai menjelang pukul 1 siang nanti. Di Torang dan Torang, lagu Pop Manado apa mau diputerin, yang penting ada di playlistnya Promotif Manado Risa Putar ya. Kalau enggak ada, ganti aja, yang penting ada. Oke, okay? Di SMS atau WhatsApp 0853 424 1928.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.
1: Roy and action.

0: Pak Guru.
1: Balik lagi pastinya di acara request orang Dento Karang. Selamat siang penyiar dari Marlina di Politeknik. Request lagu Isti Yulistri, Hati Sutaviaro. Lagu ini buat semua fans perempat, buat penyiar. Terima kasih juga ya. Selamat siang juga buat Marlina di Politeknik ya. Oke, langsung Joh, tidak berpanjang lebar juga mungkin si Marlina. So, nyenda sabar badengar requestan dia ya. Langsung Joh,

Itu dia sahabat budaya ya, Rista seputar requestan dari Marlina ya di acara Torang dan Torang ya di edisi siang hari ini juga ya. Next selanjutnya nih ya, selamat siang Bung Risla, siang juga Torang dan Torang. Ini Ibu Esti Tuna ya, mau request lagu Hati Sorindu Sekali. Mau salam buat Ibu Feni, Pak Sartono serta cucu ya. Jevandor, selamat ulang tahun hari ini di hari yang baru bersama keluarga, amin. Torang dan Torang, terima kasih Bung Risla, terima kasih juga ya. Buat Ibu Esti Tuna yang sudah gabung di acara request Torang Deng Torang ya. Ya mau gabung juga, masih punya beberapa menit lagi ya. Sebelum Risla ajak untuk semua badengar Magota Baca Dita ya, Korwil 5 ya, yang bakal diselenggarakan oleh Pro 1 RRI Tahuna ya. Oke, mari kita badengar lagunya requestan dari Ibu Esti Tuna.

Itu dia sahabat budaya dengan requestan ya yang namanya Ibu Esti Tuna ya. Hari Selasa putar di acara Torang dan Torang itu mungkin sesi terakhir ya. Karena sedikit lagi bakal Risla ajak untuk Anda semua ya badengar Magota Bacarita ya Korwil 5 yang bakal diselenggarakan oleh Pro 1 Tahuna ya. Oke, makasih banyak yang sudah gabung di acara request Torang dan Torang. Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request ya selanjutnya sama teman-teman penyiar lainnya di sore hari nanti. Oke. Ya dan pastinya tetap pantengin terus bersama kami ya di 84.6 Pro 4 FM Mata Suara Budaya Kawanua.

0: Karena itu saat ini kita akan sama-sama belajar, kemudian juga mendengarkan langsung dari narasumber yang berkompeten. Sudah hadir di studio saat ini pengamat Gunung Api Awu, ada Pak Didi Bina. Selamat siang, Pak Didi.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Didi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, walaupun memang setiap hari tentunya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena cuma dua orang di bawah ya, Pak Didi.
1: Betul sekali, hanya berdua.
0: Hanya berdua, jadi memang sangat sibuk beberapa hari terakhir ini untuk pengamatan Gunung Api Awu sendiri. Tetapi tentunya terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Kita juga sudah bersama pendengar RRI dengan prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah bersama dengan Ando Prasetyo STR. Selamat siang, Ando.
2: Selamat siang, Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ando?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Sehat dan luar biasa. Terima kasih tentunya untuk waktunya di siang ini dalam program acara Magota Bacerita. Ya, dan pendengar RRI dan juga pemirsa yang tentunya menyaksikan langsung melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kita tentunya akan mendengar dan juga sekali lagi sama-sama belajar supaya kita tidak hanya dengar informasi dari luar tapi dapat penjelasan yang benar dan juga resmi. Harapannya tentunya setelah kegiatan ini semua bisa lebih siap, tidak gampang panik dan tahu kira-kira apa yang harus dilakukan kalau terjadi situasi darurat serta mampu mengambil langkah yang tepat demi keselamatan diri, keluarga, dan juga lingkungan. Ando masih bersama kami siang ini?
2: Siap, Kak.
0: Oke, masih ya. Masih ada di ujung telepon. Kita ke Ando dulu. Pasca gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu, pelajaran apa yang paling penting terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi maupun juga tsunami? Anda silakan.
2: Baik, untuk pelajaran yang penting adalah bahwa kesiapsiagaan itu harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar. Nah, oleh karena itu masyarakat perlu memahami resiko wilayah tempat tinggalnya, mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik aman, dan serta memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa sadar bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
0: Baik. Banyak masyarakat yang bertanya, Ando, apakah setiap gempa bumi berpotensi tsunami? Kemudian bagaimana masyarakat dapat mengenali ancaman tsunami setelah terjadi gempa itu?
2: Baik, jadi dipahami bahwa tidak semua gempa itu berpotensi tsunami. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa tektonik yang terjadi di bawah laut, memiliki magnitudo yang cukup besar dan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dasar laut. Namun demikian, masyarakat berpikir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Jadi, ketika merasakan gempa yang cukup kuat atau gempa yang berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi dari BMKG, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda alam seperti yang disebutkan tadi, yaitu gempa kuat dan perubahan muka air laut yang tidak normal, bagian dari kewaspadaan dini terhadap potensi.
0: Oke. Bagaimana sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki oleh stasiun meteorologi kelas 3 Naha saat ini?
2: Baik, Kak. Untuk BMKG sendiri mengoperasikan yang namanya INADIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam penuh. Jadi ketika terjadi gempa bumi, data dari jaringan seismograf BMKG dianalisis secara komprehensif dan secara tepat oleh analis gempa bumi. Nah, dalam waktu beberapa menit setelah gempa terjadi, biasanya BMKG langsung mengeluarkan informasi awal yang membuat parameter gempa serta potensi tsunami berdasarkan hasil analisis cepat. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi kepada BPBD, BPBD, pemerintah daerah, media massa, serta masyarakat melalui aplikasi dan media resmi BMKG. Selanjutnya, BMKG juga terus melakukan pemutakhiran informasi berdasarkan perkembangan dari data pengamatan yang masuk, hingga akhirnya mengeluarkan informasi berakhirnya peringatan tsunami apabila kondisi memang dinyatakan telah aman.
0: Oke, Ando masih tetap bersama kami ya di siang hari ini dalam program acara Magota Bacerita. Karena kita akan lanjut ke Pak Didi Bina ini selaku pengamat Gunung Api AWU Sangiha. Pak Didi, setelah gempa yang dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 2026, banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan aktivitas Gunung AWU. Karena ketika kemarin goyang gempa, dorong bilang kata, oh ternyata ini kagekung Gunung Api AWU yang meletus ini. Bagaimana penjelasan yang benar dari sisi pengamatan Gunung Api AWU?
3: Oh ya, baik, sedikit penjelasan dari kami pengamat Gunung Api. Memang gempa kemarin itu bukan dari aktivitas Gunung Api. Itu adalah posisi gempanya itu ada dekat dengan Filipina. Jadi dari posisi gempanya di laut. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan Gunung Api. Kemarin itu mungkin dikaitkan dengan Gunung Api karena status Gunung AWU itu di level 3. Jadi pada saat terjadi gempa itu dikiranya itu adalah aktivitas dari Gunung AWU. Begitu.
0: Bagaimana sebenarnya kondisi pemantauan Gunung Api AWU saat ini dan apa yang perlu dipahami masyarakat terkait dengan sistem pemantauan tersebut?
3: Oke, untuk sistem pemantauan kita di Gunung AWU itu ada, kita memasang alat yang namanya seismik itu ada 6 titik. Jadi alat
0: di puncak?
3: Mengelilingi gunung. Yang satu berada di puncak, yang 5-nya mengelilingi gunung. Jadi alat itu kita pasang sampai sekarang berfungsi dengan normal, terus itu jalan 1 kali 24 jam. Alat itu tidak pernah off, kecuali memang rusak. Tapi kalau walaupun satu rusak, itu masih ada 5 yang jalan. Itu masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi alat kita itu dipasang di lapangan, terus dipancarkan ke pos, ke kantor kita yang berada di samping rumah sakit. Jadi alat yang di lapangan itu menangkap getaran gempa, terus di pos itu mencatat. Jadi di pos itu ada satu PC yang untuk mencatat hasil dari rekaman yang diterima dari lapangan itu.
0: Penasaran ini Pak Didi. Pak Didi, bagaimana misalnya penetapan misalnya dari level 1, level 2 sampai dengan level 3 itu bagaimana melihat perkembangan Gunung Api AWU atau seperti apa? Atau mungkin ada di layar komputer kah atau dari pemantauan yang langsung mengeluarkan, oh ini level 3. Atau seperti apa, Pak Didi?
3: Oh ya, untuk penetapan status kita di Gunung Api itu berdasarkan dari yang pertama mungkin dari pemantauan visual, terus yang kedua itu dari kegempaan. Kegempaan yang paling, yang bisa kita naikkan statusnya ke dari level bawah ke level atas itu biasanya dari gempa-gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa-gempa yang berasal dari pergerakan magma yang ada di Gunung Api itu. Jadi semakin banyak gempa vulkanik itu terekam setiap hari itu mengindikasikan bahwa aktivitas magma itu banyak di Gunung Api tersebut. Jadi kalau semakin hari dia semakin meningkat, maka status Gunung AWU itu kita harus naikkan ke level yang lebih atas lagi.
0: Baik, kalau dari level 1 ke level 2 kira-kira berapa banyak DP gempa itu Pak Didi?
3: Ini Gunung AWU sejak dari letusan tahun 2004 itu statusnya belum pernah kembali ke normal. Jadi statusnya diwaspada terus karena mengingat secara visual itu Gunung AWU itu masih ada terlihat asap. Terus untuk gempa-gempa
0: aktif ya,
3: tetap aktif. Terus dari gempa vulkanik itu, biasanya normal kalau gunung api yang normal itu dalam per hari itu ada 3 atau 5 kali gempa vulkanik.
0: Itu normalnya?
3: Normalnya. Sementara untuk Gunung AWU itu di atas 10, kadang sampai 20-an dia per harinya, jumlah per hari.
0: Kalau di level 3 ini kira-kira setiap hari berapa?
3: Level 3 kemarin kita naikkan dari status waspada ke siaga itu, jumlah gempa vulkanik itu awalnya itu ada 74, terus naik lagi ke 93 kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 19 itu kita naikkan statusnya dari waspada ke siaga.
0: Oke, jadi yang menentukan naik-naiknya level ini dari kondisi kegempaan.
3: Betul sekali.
0: Kemudian juga dari, berarti langsung dari pengawas ini, pengawas.
3: Kita buat laporan ke pusat, nanti pusat yang keluarkan
0: data dan
3: level. Kenaikan status itu.
0: Oke, baik-baik. Ya. Jika misalnya terjadi peningkatan aktivitas Gunung Awu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat dan apa yang justru harus dihindari oleh masyarakat itu sendiri?
3: Untuk langkah-langkah untuk masyarakat mungkin jangan ikuti rekomendasi dari kita. Mm-hmm. Kita selalu tiap hari membuat laporan, terus kita bagikan di media sosial, ke grup-grup WhatsApp. Jadi ikuti rekomendasi, terus jangan cepat percaya apa?
0: Berita hoax.
3: Biar tidak panik.
0: Iya, betul kan. Banyak sekali, bahkan sampai kemarin ini Pak Didi.
3: Sampai kemarin itu ada beritanya sampai Gunung Awu katanya statusnya sudah
0: naik ke awas.
3: Level atas, paling atas.
0: Ya, paling atas.
3: Betul sekali. Okay.
0: Jadi memang harus diperhatikan juga ini jari-jari dari jari dan juga perkataan-perkataan kita ya. Jangan sampai membuat orang-orang di sekitar kita ini panik. Jadi sebenarnya selain rekomendasi yang dikeluarkan mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk masyarakat misalnya untuk mewaspadai juga peningkatan level nanti.
3: Kalau mewaspadai mungkin harus sering apa ya update status, mungkin apa update status mengenai tingkat aktivitas Gunung Awu itu biar masyarakat tidak panik. Jadi kalau masyarakat tahu status Gunung Awu sekarang seperti apa, mungkin masyarakat tidak akan panik ya.
0: Oke. Okay. Pasca gempa beberapa waktu yang lalu betul sempat beredar informasi yang membuat masyarakat panik bahwa Gunung Api Awu naik level, bahkan disebut sudah meletus. Dan bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung ini, mungkin kan masyarakat masih ada yang bakobongdang. Jadi di dekat misalnya di Kampung Beha kemarin ada masyarakat yang masuk di dalam program acara Halo RRI dan Kopi Pagi bahwa mereka masih

0: terus jam 6 sore, terus jam 12 malam. Jadi kita update terus laporannya, jadi kita bagikan terus ke grup WhatsApp. Di situ grup WhatsApp itu ada yang tergabung, itu ada masyarakat, terus ada juga khusus untuk pemerintah, yang pemerintah kampung, pemerintah daerah, di situ ada tergabung. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat untuk mau cari informasi tentang Gunung Awu bisa langsung ke pemerintah kampung kalau yang lebih dekat. Okay. Itu. Nah, bisa juga langsung ke menghubungi ke kita.
1: Pak Didi, betulkah informasi ini? Banyak masyarakat juga yang menerima informasi yang beredar. Tanda-tanda yang biasanya bisa dijadikan warning ini ya Pak Didi, bahwa letusan akan, misalnya Gunung Api Awu ini akan meletus, adalah hewan-hewan sudah mulai turun dari puncak gunung. Betulkah itu Pak Didi? Ataukah itu hanya apa ya, mitos bisa dikatakan?
0: Bisa

0: luas yang tentunya akan menghadapi, misalnya ya, kalau terjadi bencana letusan gunung api, apa saja perlengkapan-perlengkapan yang biasanya dipersiapkan?
1: Oke, untuk menghadapi bencana khususnya gunung api awu, letusan gunung api awu, mungkin kita harus persiapkan satu buah tas khusus untuk apa, dokumen-dokumen penting. Jadi pada saat ketika terjadi letusan, kita sudah siap untuk pindah dari rumah kita itu ke tempat yang lebih aman. Jadi di situ bisa disiapkan berkas-berkas atau obat-obatan. Jadi yang yang penting-penting kita taruh di situ semua, atau pakaian. Jadi sudah siap kita ketika terjadi letusan.
0: Jadi dokumen-dokumen penting ya yang
1: Iya,
0: ada di
1: betul sekali.
0: rumah itu yang perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin dan dibawa tentunya ya,
1: Iya,
0: Pak
1: dibawa.
0: Dede.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Ando masih bersama kami, Ando? Ando?
2: Halo, ya Kak.
0: Oh, oke, masih ya, masih di program acara Makota Bacerita. Dan bagi sebelum kita ke Ando Prasetyo, bagi pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahunan, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita dari BMKG maupun juga dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, silakan melalui chat ya di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, atau juga bisa chat di nomor WA WhatsApp Pro 1 RRI Tahuna di 08125503 8009. Sekali lagi untuk WhatsApp di 08125503 8009. Ando Prasetyo masih ya bersama kami saat ini.
2: Iya, siapa?
0: Oke. Ando, jika masyarakat merasakan gempa yang kuat, kemudian juga cukup lama, apa yang harus dilakukan dalam beberapa menit pertama untuk menyelamatkan diri maupun juga keluarga atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita?
2: Baik, jika masyarakat merasakan gempa yang cukup kuat dan cukup lama, adapun langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri di awal, ya pertama jangan panik. Setelah itu, jika di dalam ruangan, segera merunduk sambil melindungi kepala. Kemudian berduduk di bawah kolong meja yang kuat dan berpegangan kuat. Nah, jika berada di luar ruangan, segera jauh dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame yang kemungkinan bisa roboh. Kemudian untuk warga yang ada di sekitar pesisir, segera menjauhi wilayah pantai, mencari tempat yang tinggi, jangan menunggu air laut surut, dan selanjutnya yaitu untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Jika pun ada peringatan tsunami, segera melakukan evakuasi, kemudian jangan kembali ke pesisir sebelum ada pengumuman resmi bahwa peringatan ini telah berakhir.
0: Oke, selain gempa bumi, kemudian juga ancaman tsunami, Ando, kalau kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ancaman bencana apa yang paling sering terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe ini?
2: Baik, selain gempa bumi dan tsunami, untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim berupa hujan lebat, yang dapat disertai petir, angin kencang yang berpotensi bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagi wilayah kepulauan, kondisi cuaca dan laut memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor perikanan, pelayaran, dan transportasi laut. Oleh karena itu, informasi cuaca dan peringatan BMKG perlu menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan aktivitas masyarakat.
0: Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi dengan program acara Makota Bacerita, kemudian nanti kita juga akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado, dan Talaut. Kita jeda dulu, kita dengarkan lagu berikut ini.

Malam dari impian Thank you.

0: Anggota bercerita informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tauna, dan RRI Talau.
1: Ya, masih dalam program acara Anggota Bercerita di siang hari ini, dan saat ini Pak Didi maupun juga Ando, kita akan menyapa teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado. Selamat siang RRI Manado.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, kalau di Pro 4 RRI Manado ini, torang deng siapa ini?
2: Deng Nyong Risla di sini.
1: Oh, Nyong Risla di sana.
2: Iya, iya, iya.
1: Selamat siang Nyong Risla.
2: Selamat siang juga, sebaliknya bagaimana?
1: Iya, sama. Oh, iya. Sehat, puji Tuhan sehat. Kalau Pak Didi, sama ya?
3: Sama sehat.
1: Oke, iya, sama. Juga, iya. Nyong Risla, kemarin saat gempa, kira-kira Nyong Risla ada di posisi mana? Di rumah, ataukah di kantor, atau di pusat perbelanjaan?
2: Posisi di rumah.
1: Oh, posisi di rumah. Iya. Baik, berasa sekali di sana?
2: Berasa sekali.
1: Oke. Sempat mengungsi?
2: Sempat keluar aja.
1: Oh,
2: cuma keluar. Iya, cuma udah keluar.
1: Oh, cuma udah keluar ya? Nyanda, sampai mengungsi?
2: Nggak, aman lah.
1: Oke. Padahal ada peringatan tsunami waktu itu?
2: Iya, tapi di rumah itu jauh dari potensi tsunami.
1: Oh, jauh dari laut berarti?
2: Iya, laut, jauh. Pegunungan, di pegunungan.
1: Oh, di pegunungan. Iya, oke, iya. Jadi masih aman lah,
2: aman,
1: ya?
2: Aman, masih aman.
1: Oke, waktu itu. Baik, Nyong Risla, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, ada Ando Prasetyo dari BMKG, kemudian di sini juga ada dari Pos Pengamatan Gunung Api AWU, ada Pak Didi, silakan.
2: Iya, selamat siang Pak Didi.
3: Selamat siang.
2: Bagaimana kabar? Sehat ya Pak Didi ya?
3: Sehat.
2: Iya. Dari raut muka juga sehat juga ya. Oke, Pak Didi, ini Risla penasaran nih, sampai sekarang mungkin gunung ini ada banyak di arti-arti ya, ada arti normal, waspada, siaga, dan waspada pada gunung api. Nah, itu bagaimana itu? Ini Pak Didi, coba jelaskan sedikit.
3: Arti-artinya. Arti dari status ya?
2: Iya, status ya.
3: Oke, kalau dari status normal berarti itu gunung apinya aktif tapi tidak ada aktivitas vulkanik. Tidak ada gejala seperti asap, gempa vulkaniknya juga sedikit, asapnya tidak ada, itu normal. Terus kalau kewaspada itu aktivitasnya sudah mulai kelihatan. Seperti gempa vulkaniknya sudah mulai bertambah setiap hari. Terus sudah mulai, mungkin sudah kelihatan asap, sudah awalnya gunungnya itu tidak ada asap, terus serta aktivitasnya meningkat, sudah mulai muncul asap. Nah, itu untuk status waspada. Terus untuk status siaga itu lebih jelas lagi aktivitasnya. Sudah mengarah ke arah ke erupsinya. Jadi kalau status siaga itu gempanya makin meningkat dari status waspada. Jadi ketika standar, gempa di awalnya di status waspada itu gempanya perharinya 10 atau 20, nah itu terus besoknya tiba-tiba naik sampai 30 atau 40 kali dalam sehari, nah itu kita harus naikkan statusnya ke level yang lebih atas lagi. Terus kalau sudah status siaga itu memang aktivitasnya sudah mengarah ke arah letusan atau erupsi. Kalau untuk status yang terakhir itu level 4 itu atau awas, itu memang sudah erupsi statusnya. Jadi itu harus ada pengungsian.
1: Ya, kayak itu Nyong Risla.
2: Iya, oke. Iya, mantap.
1: Dari Pak Didi, mungkin ada pertanyaan yang lain?
2: Kita ke Ando ya. Ando ya.
1: Iya, Kak Ando. Ando, masih nyong-nyong ini lagi.
2: Oh, nyong leh. Kak Ando, mau tanya dong, kan sebagai perkiraan status meteorologi ya, kelas 3 NAHA ya. Apa tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca ya mungkin ya, kepada masyarakat?
1: Ando?
4: Baik, Kak.
1: Oke, bisa mendengarkan ya tadi pertanyaan dari Nyong Risla. Oke, silakan dijawab.
4: Baik, untuk tantangan sendiri yang kami rasakan terutama kita di wilayah kepulauan, mungkin lebih ke kadang ketika cuaca buruk, itu ini kita istilahnya kena mati listrik, kadang hilang jaringan, tapi kami selalu berusaha mengoptimalkan bagaimana cara kita mendiseminasikan berbagai informasi peringatan dini cuaca ekstrim kepada seluruh masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nyong Risla ada lagi?
2: Sudah pas, lengkap.
1: Oh, pas. Yeah. Oke, okay, terima kasih tentunya sudah bersama kami saat ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kurang angkat tangan juga ya Nyong Risla.
2: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau rupanya ada pali, angkat juga kaki. Iya. Yeah. Oke, okay, kita lanjut dari RRI Manado ke RRI Gorontalo. Pro 4 RRI Gorontalo, selamat siang.
5: Iya, selamat siang, Momolian.
1: Oh, apa ini? Anjayayan ya?
5: Iya, betul.
1: Oke,
5: okay.
1: Anjayayan kita sering bertemu ya di
5: Oke. Okay. Iya, benar sekali. Mohon maaf sebelumnya, Momolian, karena ya, memang cuaca lagi hujan deras di luaran sana. Jadi mungkin agak sedikit kecil ya suara saya.
1: Tidak, ini bagus justru.
5: Oh, tidak
1: justru.
5: Ya? Oh, bagus. Iya. Oke, okay, alhamdulillah.
1: Normal ini. Gitu. Iya. Iya,
5: jadi suara besar badan badan pun besar ya.
1: Bukan Momolian yang ada bilang, Anja yang ada bilang sendiri, jangan kita lakukan okay. Momolian. Anja, kalau kemarin pas gempa Anja ada di mana itu? Ada di kantor, menyiar atau mungkin ada di pasar, di rumah?
5: Kalau kemarin itu pas lagi ada apel pagi, jadi posisinya lagi di kantor.
1: Mm-hmm. Jadinya nggak lanjut apel atau tetap?
5: Masih tetap lanjut.
1: Tetap lanjut ya?
5: Karena belum baca doa waktu itu.
1: Oh, belum baca doa. Kalau ada... di tahun pada saat itu memang belum mulai DP apel, jadinya tidak jadi apel karena gempa.
5: Oke. Okay.
1: Tapi nyana mengungsi itu Anja?
5: Sebenarnya pengen ngungsi ke rumah tetangga karena di rumah tetangga itu banyak makanan ya, tapi nggak jadi.
1: Okay. Fokus ya, walaupun memang sementara gempa tetap fokus di makanan. Oke. Okay. Baik Anja, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Didi, Pos Pengamat Gunung Api Awu, di ujung telepon juga kami bersama dengan narasumber perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAH, ada Ando Prasetyo, silakan.
5: Baik, ya, dan selamat siang untuk Pak Didi dan juga Pak Ando ya. Memang tidak bisa torang pungkiri kalau torang di Pulau Sulawesi ini adalah wilayah yang paling rawan bencana ya. Karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, baru juga dilalui banyak sesar aktif. Sehingga torang ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, kemudian letusan gunung berapi, dan juga bencana hidrometeorologi tadi. Ya. Dan saya juga sepakat dengan Momo Lian di awal tadi juga sudah sempat mengatakan bahwa mitigasi bencana ini perlu untuk torang edukasi ke masyarakat untuk keselamatan bersama. Saya mau bertanya ke Pak Didi. Pak Didi, mitigasi bencana kan memang sering jadi prioritas setelah bencana terjadi ya. Nah, bagaimana strategi konkret agar budaya kesiapsiagaan dan keselamatan bersama ini benar-benar jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari? Kemudian bisa torang berkaca di kejadian gempa di Senin kemarin ya, yang juga turut dirasakan oleh torang masyarakat yang ada di Gorontalo. Dan ada masyarakat yang ada bawa video melalui media sosial ketika air laut yang terlihat surut itu justru masyarakat datang ke sana berbondong-bondong ingin melihat secara langsung. Sehingga
1: lari saya, berarti Anja?
5: Benar, makanya ada sempat selentingan juga dari salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ada bawa tulis pada DP Facebook begini. Masyarakat Gorontalo itu tidak takut tsunami, orang cuma takut sweeping.
1: Karena waktu ada peringatan itu bukan Bajau dari tempat terjadinya tsunami ini, justru badai buat video,
5: dan iya betul. Mungkin dorang butuh konten atau apa itu ya, Tianja juga kurang tahu ya. Bahkan sempat dibilang tadi juga ada beberapa masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Awu itu yang tidak beranjak juga ya, karena bertahan dengan mata pencaharian mereka. Nah, apakah pemerintah daerah ini perlu juga untuk memasukkan etika penggunaan media sosial saat bencana ke dalam program edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat?
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Itu saja Tian Jaya ya? Atau ada
5: untuk,
1: lagi?
5: Untuk Pak Ando. Pak Ando. Oh, okay.
1: Lanjut. Masih ada ya. Pak Ando di ujung telepon, Tian Jaya.
5: Pak Ando, dalam menghadapi ancaman bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, nah bagaimana torang masyarakat ini bisa memanfaatkan informasi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi? Baik, itu saja Momo Lian.
1: Oke, baik. Kita ke Ando dulu. Ando, silakan dijawab apa yang ditanyakan tadi oleh Tian Jaya ya. Halo Ando.
6: Kak.
1: Iya, bisa mendengarkan tadi pertanyaan dari Tian Jaya ya?
6: Bentar, Kak. Baik, jadi untuk bagaimana kita memanfaatkan informasi BMKG dalam hal untuk mitigasi bencana, mungkin cuaca ekstrim. Jadi masyarakat perlu mengetahui produk-produk yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama seperti peringatan untuk garda, peringatan jangan hingga peringatan cuaca ekstrim yang kami keluarkan. Jadi dan peringatan yang telah dikeluarkan tersebut kami sertifikasikan informasinya melalui media sosial kami, kemudian juga oleh pemerintah lembaga terkait, sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai upaya tindak lanjut dalam aktivitas masyarakat selanjutnya sebagai kita.
1: Oke, okay. Ando, terima kasih tentunya untuk jawabannya. Kita lanjut ke Pak Didi. Pak Didi, tadi ada dua pertanyaan dari Tian Jaya ya, dari Gorontalo. Silakan Pak Didi.
3: Oke, okay. Untuk mitigasi bencana, khususnya untuk letusan gunung api, kita di sini dibagi tiga, Pak. Yang pertama itu pra-bencana, yang kedua pas bencananya, yang ketiga
1: pasca ya,
3: pasca bencana. Jadi yang sebelum terjadi bencana itu, khususnya letusan gunung api, kita sebagai masyarakat harus tahu dulu statusnya, status gunungnya itu apa. Terus kalau kita sudah tahu status gunungnya itu, kita harus tahu jalur evakuasinya kemana. Kita kalau terjadi letusan, kita harus kemana, jalurnya yang aman itu kita harus melewati arah mana.
1: Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada ya jalur-jalur
3: sudah ada evakuasinya. Jalur evakuasinya, titik kumpulnya sudah ada, semua sudah. Terus kita harus siapkan yang tadi saya bilang itu, tas, satu tas yang berisi barang-barang penting.
1: Okay. Nah, bisa dikatakan tas siaga bencana berarti.
3: Tas siaga bencana. Nah, terus yang kedua itu kalau pada saat letusan terjadi, jadi kita harus patuhi instruksi dari pemerintah. Kalau memang disuruh mengungsi, ya kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terus kita harus, kalau memang sudah terjadi letusan, kita harus pakai masker atau pakaian yang tangan panjang, celana panjang, biar abu itu tidak langsung kena ke kulit kita. Terus kalau sudah terjadi letusan itu, kalau sudah membaik, letusannya sudah berakhir, kita jangan buru-buru untuk balik ke rumah. Kita tunggu dulu instruksi dari pemerintah. Kalau memang sudah benar-benar aman, kita baru bisa balik ke rumah. Dan kalau sudah sampai di rumah, kita harus bersihkan semua, terutama atap rumah. Karena kalau terjadi letusan itu, biasanya abu, abu letusan itu mengendap di seng-seng. Jadi takutnya kalau bebannya sudah tidak mampu, sengnya akan ambruk, akan menimpa ke kita kalau berada dalam rumah.
1: Aja untuk. Oke, untuk yang pertama ya. Ya. Kalau yang kedua, pemerintah daerah perlu memasukkan etika untuk media sosial ini dalam kesiapsiagaan bencana.
3: Memang sangat penting ya media sosial saat sekarang, karena itu informasi sangat cepat didapat kalau lewat media sosial. Karena kalau kita bagikan, seperti laporan kita bagikan ke grup-grup WhatsApp, itu kan langsung dibaca. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah daerah. Jadi kalau untuk informasi memang bagus sekali lewat media sosial.
1: Tapi kalau rupa tadi Tian Jaya bilang, justru ketika ada media sosial, dorang berlari bukan ke arah tempat evakuasi, justru mendekat untuk dapat konten. Nah, gimana itu?
3: Itu mungkin
1: perlu ke pemerintah daerah ya.
3: Daerahnya sendiri.
1: Kebijakan tersebut.
3: Kebijakan, ya. Betul sekali.
1: Supaya nanti ketika hal itu terjadi, sebenarnya harus ada sanksi ya, supaya ke depannya dorang pako. Mungkin semulanya ada tsunami 0,75 apa, dorang justru nyandak mau dekat, walaupun itu dalam skala kecil, tapi dorang nyandak mau dekat karena ada kebijakan dan juga ada sanksi untuk mereka. Dan tentunya sanksi yang paling utama adalah keselamatan sebenarnya. Keselamatan dari pengguna medsos tersebut atau orang tersebut. Tian Jaya ya, bagaimana? Masih ada lanjutan?
5: Untuk sementara cukup.
1: Oke. Baik, terima kasih Tian Jaya ya. Kita lanjut ke RRI Talaut. Di sana ada Torompe Nona Nona ini, Nona Angel.
7: Iya, halo siang.
1: Halo, selamat siang Wola. Gempa kemarin Wola di mana ini Wola?
7: Kalau kebetulan lagi dinas pagi itu.
1: Pas gempa lagi dinas pagi. Oh, oh. Berarti keluar ya, keluar ruangan.
7: Iya, so pasti itu udah lari.
1: Lari kan. Dan memang kuat Kang DP gempa di sana, DP kekuatan gempa.
7: Kuat sekali.
1: Kuat sekali. Oke, okay. Kalau di sana kalau boleh tahu ini Wola, adakah kerusakan-kerusakan yang tentunya fatal, bisa dikatakan kerusakan berat kalau di Talaut?
7: Nyanda.
1: Nyanda Kang. Mungkin kan kalau di Kawiyo, Marore, juga Matutuang, DP kerusakan rumah luar biasa. Hampir semua rumah ada DP kerusakan, tapi kalau di Talaut aman ya? Eh?
7: Aman, aman.
1: Oke, okay, baik. Silakan Wola ke Pak Didi. Ini ada Pak Didi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Di ujung telepon juga ada yang dari BMKG Ando Prasetyo. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
7: Baik, selamat siang Pak Didi dan Pak
3: selamat
7: Ando.
3: Selamat siang.
7: Baik. Menjadi pertanyaan saya di sini tentunya, apa di tahunnya ada hal khusus dalam pembuatan peta kawasan dalam menghadapi rawan bencana itu sendiri?
3: Ini ke
7: Pak Didi.
1: Oh, ke Pak Didi. Oh, peta kawasan ya, untuk misalnya jalan evakuasi begitu ya?
7: Iya, betul-betul.
3: Kalau untuk Gunung Awu, kita ada peta yang namanya peta KRB, kawasan rawan bencana. Jadi sudah kita petakan daerah-daerah mana yang memang masuk dalam kawasan rawan bencana yang pernah belajar dari letusan yang sebelumnya. Jadi kalau umpamanya tahunnya itu tahun 2004 masuk dalam kena letusan tahun 2004 itu, kita update lagi lokasinya. Jadi kita punya peta kawasan rawan bencana.
7: Oke. Cukup.
1: Oke, ke Andon enggak ada?
7: Enggak, cukup.
1: Oke, baik. Pola, terima kasih tentunya.
7: Terima kasih.
1: Bersama di Magota Bercerita siang ini, kita lanjut lagi ke Pak Didi dan juga Ando. Saat ini, Pak Didi, ke depan adakah misalnya program-program yang dilakukan dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu untuk masyarakat dalam hal mitigasi, karena melihat juga kondisi gunung ini masih di level 3 siaga?
3: Oh ya, untuk program-program kita yang dari Pos Gunung Api saat ini masih ke masih ke sekolah, untuk sosialisasi ke sekolah,
1: edukasi
3: ke anak-anak sekolah. Mungkin ke depan kita akan perluas ke masyarakat.
1: Di mana saja itu tempatnya
3: untuk edukasi? Untuk edukasi saat ini kita masih terfokus ke yang sekolah-sekolah masuk di KRB, kawasan rawan bencana. Jadi sekolah-sekolah yang masuk di kawasan rawan bencana itu kita adakan sosialisasi, tapi belum semua sekolah. Kita masih baru di, ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi untuk sosialisasi.
1: Oke, wilayah mana? Wilayah Tahuna,
3: Tabut? Kolongan juga sudah, ya. Dan Tabut juga sudah.
1: Baik, dan berarti PR juga untuk ke tempat-tempat yang lain ya, seperti di Kendah begitu kan, Kendah juga agak dekat ya, dengan Gunung Api Awu. Baik, kita lanjut ke Ando Prasetyo. Ando.
8: Halo Kak.
1: Iya. Ando, adakah program-program yang disiapkan oleh BMKG untuk mengantisipasi bencana ke depan, ataukah ada simulasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga setelah sebelum dan juga setelah gempa yang terjadi?
8: Baik Kak, BMKG terus berupaya untuk melakukan berbagai penguatan layanan, penguatan sistem peringatan dini, bencana dini maupun tsunami, kemudian peningkatan kualitas peringatan cuaca dan peringatan cuaca ekstrim, pengembangan sistem diseminasi informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, kemudian penguatan literasi dan edukasi kebencanaan seperti yang BMKG secara rutin lakukan, yaitu seperti sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa, serta berbagai peningkatan dan lain.
1: Oke, berarti memang ada program-program ya yang dilakukan. Kemarin sempat melihat media sosial dari BMKG Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada yang dari BMKG Pusat mensosialisasikan, kalau tidak salah, ke SMP atau SMA 2 Tabukan Utara.
8: Benar, Kak. Jadi kami kedatangan di BMKG Pusat untuk tim BMKG Pusat sendiri yang dilakukan adalah survei tsunami. Jadi melakukan survei di wilayah terdampak untuk memverifikasi data kenaikan muka laut, dia juga memverifikasi data tsunami, mengumpulkan data lapangan, serta data-data lainnya sebagai evaluasi tentang tsunami. Adapun yang telah dilakukan di SMP 2 Kabupaten Utara itu adalah dilakukan oleh BMKG Manado, Pasir Jendika Manado, yang mana dijabarkan sosialisasikan bagaimana kiat-kiat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami untuk Pak. Selain itu juga dari BMKG Manado melakukan survei gempa yang mana itu dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, pengumpulan data intensitas guncangan gempa, bahkan wawancara dengan masyarakat dan verifikasi laporan yang masuk sehingga dapat meningkatkan layanan kita ke depan.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan.

0: Nah, masyarakat yang paling penting itu untuk bencana Gunung Abu itu jangan seperti kemarin itu jangan cepat percaya berita-berita hoax. Karena itu membuat kita jadi panik. Jadi kalau memang dapat berita begitu silakan langsung konfirmasi ke kita atau tanya ke pemerintah yang dekat. Biar berita-berita itu kita bisa tahu benar apa salah berita itu tersebut. Iya.
1: Saring dulu sebelum share ya
0: Iya,
1: sebenarnya
0: betul
1: ya Pak
0: sekali.
1: Didi ya.
0: Seperti kemarin sudah memang sudah langsung di-share ke media sosial itu status Gunung Awu bahwa sudah di level paling atas yaitu awas. Kemarin juga banyak yang bertanya ke kita karena melihat di media sosial itu statusnya sudah awas.
1: Tapi harus kita harus bijak juga ya ketika mendapatkan informasi jangan langsung di-share, langsung di-status.
0: Betul sekali.
1: Jari-jari kita harus ditahan dulu, pikirkan dulu sebelum kita share atau juga update status ya supaya tidak membuat warga masyarakat orang-orang di sekitar kita itu panik karena kalau di media sosial bukan hanya kita di Sangihe yang bisa
0: Iya,
1: membaca
0: betul
1: ya
0: sekali.
1: semua bisa membaca status-status kita tentunya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada kita diingatkan kembali melalui program acara Mangota Bercerita ini bahwa wilayah kita ini memang memiliki potensi bencana mulai dari gempa bumi, ada potensi tsunami hingga aktivitas gunung api. Gunung Api Awu, karena itu kesiapsiagaan bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus terus kita bangun bersama. Kita juga belajar bahwa saat bencana terjadi, hal yang paling penting adalah tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta segera mengikuti arahan dan informasi resmi dari lembaga yang berwenang, misalnya seperti dari BMKG atau juga dari instansi pemantau Gunung Api Awu, atau juga langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di luar dari stakeholder terkait, jangan dipercaya informasinya. Harus informasi resmi yang Anda terima ya, dan juga share. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak
0: Terima
1: Didi
0: kasih.
1: Bina maupun juga Ando Prasetyo. Terima kasih Ando sudah bersama kami.
0: Terima kasih kembali, Kak.
1: Iya, sukses terus tentunya untuk setiap tugas yang dilakukan teman-teman perakirawan di sana dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pak Didik juga terima kasih banyak ya.
0: Banyak.
1: Sehat-sehat terus sehingga kita bisa mengupdate terus informasi terkait dengan Gunung Api Awu maupun juga cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang sudah bersama di siang ini. Mari kita jadikan setiap pengalaman dan informasi hari ini sebagai bekal untuk melindungi diri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salam tangguh, salam siaga, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Itu dia sahabat budaya, Anda semua sobat dengar Magota Bacarita Korwil 5 yang diselenggarakan oleh Pro 1 RRI Tahuna ya. Narasumber tadi ada Didi Binda ya, pengamat Gunung Api Awu ya, dan juga ada Ando Prasetyo STR, perakiraan stasiun meteorologi kelas 3 Naha dengan topik mitigasi bencana keselamatan bersama yang dibawakan oleh Momo Lian ya. Oke, sedikit lagi bakal Risla ajak untuk Anda semua mendengar lagi dan lagi ya suara budaya Nusantara di mana Risla bakal relay ya ke Pro 4 Jakarta, Pro 4 Network seluruh Indonesia pastinya ya. Oke. Sahabat budaya dan sekaligus Risla mau pamit undur diri ya karena cukup sampai di sini Risla Batamang sahabat budaya, nanti nyuruh malam sore ditemani sama Fani ya. Abis suara budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat lanjutkan aktivitas dan selamat istirahat juga, makan siang untuk Anda semua dan hati-hati jalan, berkendaraan mobil maupun motor juga. Dan semangat untuk bekerja di hari ini juga. Bye-bye.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Ditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu, Jo Aditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta. Udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Bang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Iya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Suro.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang. Tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya. Dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Muk Wijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya, tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau?
4: WA.
3: WA-nya di 0895 0144 1066 itu untuk nomor WA-nya mau
4: 0895 0144 1066
3: 0144 1066
4: 1666.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro4 Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya. Ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC. Sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya. Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran.
4: Suran itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya
4: ya memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Yeah.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas.
3: Hmm.
4: Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing.
3: Hmm.
4: Kearifan lokal lah.
3: Hmm.
4: Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Gitu. Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya.
4: Yeah.
3: Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, seram dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke. Okay.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Okay. Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya. Untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo. Gitu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh berarti gara-gara film itu tadi ya salah satunya mau ya.
4: Film ya media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: Introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan yang enggak menutup kemungkinan karena nonton film juga ada film Satu Suro kan
4: ada,
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu.
4: Ya.
3: Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia ini.
3: Oke, okay, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mak ya?
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak ya? Wah ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya memang seperti itu.
3: Nah gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini Mo?
4: Gini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Kok hampir sama? Sama inspirasinya kali ya. Mo, gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
3: Mas
4: yang
3: logika ya.
4: Iya, yang gak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu gak boleh pintar, gak boleh apa ya, gak boleh kita sakti, gak
3: banyak
4: boleh
3: tahu.
4: Ya,
3: itu siapa yang bikin Mo?
4: Ya pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
3: Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya gak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh,
4: sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
3: Jogja tuh, dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mo?
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau dia terus ini.
4: Tapi
3: menarik sih Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan gak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah Mo?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana Mo cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh, pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali Mo
4: budayanya.
3: Kayak hampir meditasi sama. Kan juga
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu. Banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya.
3: Ya
2: nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ngetik nih Bang Jo,
1: belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh gak sih Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau misal voice note aja.
1: Iya.
2: Iya,
1: sudah ada telepon? Kita nunggu?
2: Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya, apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana? Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Oke. Okay. Monggo, silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke. Okay. Monggo, Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan, Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini Mas. Kang ini ya, Bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Itu lang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, ini masalah satu suara itu kan. Kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, terus suasana itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal 1 Suro itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja. Makasih Mas.
2: Baik.
3: Mas Jojo, yang
1: siap. Terima kasih sami-sami, Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman,
4: gitu. Matur suwun Bapak Leman. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya. Dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain. Gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lembang. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang, itu kan kalender Saka itu.
2: Kalender Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Ya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Gitu. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya pesan dari Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Ya. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Soalnya iya.
5: Salam Rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat semua Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Ini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar gak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya, betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya. Ayo duwe uri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Salam budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku okay. Kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Iya, okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun kadang ada ya jamasan pusaka. Nah, itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu banyak ada yang waskito itu tentang bulan suro cuaca terima kasih selamat siang.
1: Iya sami-sami dengan tadi dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh Pak Widodo di Palagan siap. Silakan kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Iya. Silakan Romo.
4: Monggo Romo. Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris.
1: Alat gitu ya. Ya.
4: Jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Ya.
2: Dan hati ya. Ya. Oke, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh dong, masa gak boleh?
2: Oke, biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, apa ini kayaknya? Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu? Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan
4: ya.
7: Untuk di yayasan tersebut apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
7: Kalau Romo, Mas Jordan dan Jojo, terima kasih selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada,
4: gitu ya. Oh, ya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali.
2: Taunya orang.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo? Okay.
2: Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten, misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari, itu. Atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya?
2: Ya.
1: Kalau mengganggu atau gimana gitu?
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah gak tahu nih harus mulai dari mana, Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rusta Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan. Silakan.

0: mencoba mewakili yang nggak ngerti.
1: Surah itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
0: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
1: Ada ya. Dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya rebu wage dan asopon gitu loh.
0: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
1: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi. Gitu loh.
0: Okay.
1: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
0: Yeah.
1: Setelahnya pakai abugi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
0: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
1: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
0: memprediksi,
1: tidak memprediksi.
0: Mengeker gitu. Ya, bahasa Jawanya ngeker, oke.
1: Mengeker
0: ya.
1: Gitu. Oh,
0: mengeker ya.
1: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan, walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebagai orang Jawa, apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Jadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
1: Harus hidup.
0: Karena ada yang mengatakan gitu, di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
1: Sampai seluruh Suriname sih.
0: Ya. Ah, ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja ya, bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan, mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
2: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
0: Satu favoritnya Bang Jo tuh
2: kayaknya. Iya, sate kulit buat dibubur.
0: Oke, nah ini gak terasa udah hampir
2: betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan ya.
0: Boleh silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mo, sebagai closing statement. Ya.
1: Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya-jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Badok Bolu Alas Ketonggo Yogyakarta Purwomartani Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang ya. Iya,
1: Jogja Timur itu kita sering mengadakan pertemuan di sana, bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Oh begitu.
1: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79.
0: Saya ulangi ya, Mo ya. 0878 391 671 79.
1: Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Baik. Atau juga di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
1: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
0: Atau semanun, Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jor.

0: dan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RRI Net ya. Karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Dari Puncak Tikala Pro 4, Suara Budaya Kawan Wa, selamat sore. Selamat berkudapa lagi, Sahabat Budaya di Nyirmambi Sore. Hari ini Kamis 11 Juni 2026 ya. Setelah Risa di Nyirmambi Siang, Wa Fani hadir lagi di Nyirmambi Sore. Bertemang Sahabat Budaya dari jam 3 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini turang temani di Nyirmambi Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 dengan lagu-lagu Nusantara. Ada pilihan lagu lainnya juga, ada lagu Indo dan lagu Dangdut. Tapi nanti di jam 4 sore untuk acara request sore nanti Sahabat Budaya bisa pilih dan request dan juga salam-salam ya. Dan di setengah 6 sore nanti di Nuansa Islami nantinya turang akan bergabung dengan Pro 1 Manado sampai di jam 6. Lanjut dengan lagu-lagu Popenado dan lagu Minahasa akan menemani di jam 6 di Torang Pai Kampung sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 7, Torang akan hadirkan atau disuguhkan Sahabat Budaya dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara spesial di Senandung Bosam edisi hari ini sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Itu dia untuk program acara Nyirmambi Sore saat ini. Dengan Fani yang mau bertemang Sahabat Budaya ya. Makasih sekali lagi yang tetap setia dengan Torang terus di Pro 4 Manado. Baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengar di 11.88 AM dan juga di streaming RRI Digital.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sambil tolong temani dengan lagu Nusantara, tolong bincang-bincang. Bahas lagi yang mengenai kuliner sama budaya. Tapi kuliner ini di apa jam-jam makan itu bukan sore hari, dia pasnya pagi hari sama budaya. Tapi tolong bahas dulu mengenai satu kuliner ini ya. Yang tentunya kuliner khas Indonesia yang kembali mencatat prestasi membanggakan di kancah internasional. Iya, yang pas orang mau smokol pagi hari, bubur, dan tepatnya buram, atau bubur ayam. Nah, ini sudah resmi dinobatkan sebagai salah satu dari 10 besar menu sarapan terbaik di benua Asia berdasarkan rilis terbaru situs paduan kuliner dunia Taste Atlas untuk edisi Top 100 ASEAN Breakfast 2026. Jadi dalam daftar yang dirilis pada Mei tahun ini, bubur ayam itu menempati peringkat ke-9 dengan perolehan rating mencapai 4,3 dari skala 5. Nah, penilaian ini didasarkan pada survei dan ulasan kritikus dan pencinta kuliner dari berbagai belahan dunia. Taste Atlas menyebut bubur ayam sebagai salah satu menu sarapan paling ikonik di Indonesia. Hidangan yang berbasis dari bubur nasi bertekstur lembut ini dinilai berhasil memikat lidah internasional melalui kekayaan rasa gurih yang dihasilkan dari perpaduan suwiran daging ayam, taburan bawang goreng, irisan daun bawang, kacang kedelai goreng, cakwe, sampai pelengkap telur rebus. Nah, ditulis di Taste Atlas dalam laman resminya bahwa walaupun mendapatkan pengaruh dari bubur nasi tradisional Tiongkok, Chinese rice porridge, bubur ayam di Indonesia sudah berkembang pesat dengan mengadopsi cita rasa serta bubur lokal yang sangat khas. Dan ulasan ini juga menyoroti keunikan teknik penyajian di Indonesia yang sering ditambahkan siraman kuah kaldu, ayam kuning yang kaya rempah, minyak wijen, dan ada kecap manis juga yang menciptakan keseimbangan rasa manis dan gurih ini ya. Jadi sebagai paduan bagi para pelancong internasional yang ingin mencicipi cita rasa autentik hidangan ini, Taste Atlas turut merekomendasikan beberapa gerai bubur ayam legendaris Indonesia. Di antaranya yaitu bubur ayam Barito, bubur ayam Cikini HR Sulaiman, dan bubur ayam Mangga Besar 1. Nah, capaian ini diharapkan bisa semakin memperkuat posisi gastronomi Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata kuliner utama di tingkat global, sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap warisan kuliner Nusantara.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobak punya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Maxima lagu Batak Asik yang menemani orang di sore hari ini dengan lagu-lagu Nusantara. Tentunya masih akan hadir lagu-lagu enak daerah Nusantara dan juga nanti ada pilihan lagu Indo dan Dangdut di jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Dan nanti sebentar orang baku dapat lagi di acara request sore ini, Sahur Budaya di acara pilihan pendengar. Tapi sebelumnya orang masuk dulu di

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangun kota di Sebatu.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya, kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah untuk TKI yang TKI sini, ya namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan Selamat Datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Bulan Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita sama-sama, kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
11: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
2: Guru.
11: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
11: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
1: Halo.
11: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
11: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
11: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangun kota di Sebatik.
11: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
12: TNI.
11: Kenapa suka? Sampai jumpa di video selanjutnya.

tranquila, amigo. Yeah.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: McLaren dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Saudara masih di Mufani yang bertemang di sore hari ini dan di acara request sore Pilpen. Saat ini Saudara buka untuk sesi request ya. Untuk Saudara yang mau gabung, sudah boleh gabung. Saat ini Saudara tunggu di chat WhatsApp atau SMS. Dan yang mau request untuk lagu daerah, lagu Indo dan lagu dangdut di 0853-424-928 ya. Jangan lupa salam-salam tiga spesial untuk Saubuda yang mau bergabung sore hari ini ya. Sekali lagi yang ingin bagi-bagi salam, yang mau gabung lagi atau belum sempat bergabung tadi, bisa gabung saat ini di pilihan pendengar, di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928 ya. Wow, tunggu tuh Saubuda yang ingin kirim salamnya tiga orang spesial.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cita 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Satu lagu Laki-Laki Laundry yang hadir sore hari ini lagu Pomenado versi lagu asik ya. Oke, lanjut lagi, mau menyapa spesial sore hari ini Pak Feral Tinggogo, selamat sore. Cuma request lagu hanya satu dari The Mercy. Salam buat Juli Tarompas, Melanie Wanasa, dan Pak Kristianus Rame di Sanger. Harapan semua dalam kondisi sehat. Untuk Bapak Fadi, makasih. Pilpen by Vero Tinggogoy di Puncak Pomoro Banjar. Terima kasih banyak ya. Pak Vero yang selalu setia dengan orang juga yang mendengarkan di Perumpat Manado di 88,6 FM. Yang lain yang membahas-bahas salam, baik yang beringat di 88 AM atau di streaming RRI Digital, bawa tunggu deh. Yang mau request lagu atau salam-salam tiga spesial di chat WhatsApp atau di SMS 0853-424-928. Karena masih banyak kesempatan yang mau gabung sore hari ini, acara request sampai jam 5:30 sore.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Sebelas delapan AM.

Dan akhirnya ya, 1,5 jam kebersamaan kita di acara Request Sore edisi hari ini di pilihan pendengar Perempat Manado, menemani dengan lagu-lagu daerah dan pilihan lagu Indo juga dangdut di saat ini hingga 5:30 sore. Sehingga sampai di sini untuk acara request kita sore hari ini, dan Wafani akan mengakhiri kebersamaan kita di Request Sore edisi hari ini. Karena sadikele di 5:30, Turang akan bergabung dengan Pro 1 Manado untuk mengikuti nuansa islami. Ya, akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami tentunya untuk sahabat budaya kaum muslim dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya, sambil menunggu azan maghrib ya, untuk hari ini dikumenangkan di wilayah Manado dan sekitarnya. Ya, dan jangan kemana-mana sahabat budaya untuk nyuruh malam sore. Wafani masih akan menemani sampai 8:00 nanti. Setelah nuansa islami di 6:00, Wafani balik lagi akan menemani dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah.

0: omong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan

Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata, penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhan. Sepuluh hindari jalan membawa perpecahan. Ingatlah sepuluh wasiat Tuhan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih di Nyiru Malam Sore Sawo Budaya, kembali lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Fani menemani Sawo Budaya di saat ini dengan lagu-lagu daerah Minahasa dan juga pemandu pilihan di Turun Pe Kampung ya. Turun juga akan hadirkan informasi untuk Anda sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Menemani Anda di malam hari ini sedang menikmati waktu luang sambil menunggu makan malam, atau mungkin yang baru pulang kerja, atau yang lagi santai ya, menikmati pemandangan di luar rumah ya, angin segar ya, yang mungkin menikmati sunset dan lagi duduk santai saat ini mendengarkan Perempat Manado. Semoga terhibur ya dengan pilihan dengan lagu-lagu daerah Minahasa yang mungkin sudah Anda nanti-nantikan untuk kami hadirkan di Torang Pe Kampung.

0: Nana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau. Kiapa Nana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Nilai mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarahnya.

Iya, Sawuri tengah perbukitan sejuk Kota Tomohon, tempat tradisi Minahasa masih hidup dalam bahasa, dalam musik dan ritual adat. Sebuah upaya pelestarian budaya kembali digelar. Rumah Budaya Nusantara RBN Wale Mazani tahun ini kembali menyelenggarakan Festival Wale Mazani ya atau Feswama 2026. Sebuah perhelatan budaya yang tidak hanya menampilkan kesenian tradisional, tapi juga berupaya menjawab tantangan besar yang dihadapi kebudayaan lokal di era modern. Di banyak daerah Indonesia, perubahan sosial yang cepat telah membuat sejumlah tradisi perlahan menjauh dari kehidupan generasi muda. Bahasa daerah semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, sementara pengetahuan tradisional yang selama berabad-abad diwariskan secara lisan mulai menghadapi ancaman kehilangan. Dalam konteks itulah Festival Wale Mazani hadir. Didukung melalui Dana Abadi Kebudayaan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang pertemuan antar pelaku budaya, masyarakat adat, akademi, seniman, dan generasi muda untuk bersama-sama jaga keberlanjutan warisan budaya Minahasa. Bagi Jody Arai, pendiri RBN Wale Mazani, pelestarian budaya itu tidak cukup dilakukan melalui seremoni atau pertunjukan semata. Menurut Jody Arai, budaya itu harus tetap jadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diwariskan secara aktif kepada generasi berikutnya. Dan rangkaian kegiatan festival sudah dimulai dengan lokakarya Banajar Bahasa Lokal Tombulu pada 4-5 Juni 2026 yang lalu ya. Pilihan untuk memulai festival dengan bahasa bukan tanpa alasan. Di berbagai belahan dunia, bahasa dipandang sebagai salah satu elemen paling penting dalam menjaga identitas suatu komunitas. Ketika sebuah bahasa hilang, sebagian cara pandang, nilai, dan ingatan kolektif masyarakat itu ikut terancam lenyap ya. Setelah lokakarya ini, festival akan berlanjut dengan podcast budaya pada 11 Juni hari ini ya. Sosialisasi bahan ajar bahasa lokal Tumbulu di 18 Juni nanti dan pelatihan teknologi tradisional pada 19 Juni. Seluruh kegiatan dirancang untuk menghubungkan kembali pengetahuan tradisional dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Nah, musik tradisional juga menjadi bagian penting dalam festival ini melalui penyelenggaraan Kulintang Grand Prix pada 18 sampai 19 Juni nanti ya. Jadi bagi masyarakat Minahasa, Kulintang bukan hanya alat musik. Ini merupakan simbol identitas budaya yang telah melintas batas daerah dan dikenal di berbagai daerah. Di berbagai negara ya. Melalui kompetisi ini, para pegiat seni diharapkan tidak hanya mempertahankan tradisi yang ada, tapi juga melahirkan inovasi baru yang buat Kulintang itu tetap relevan bagi generasi muda. Nah, puncak Festival Wale Mazani 2026 nanti digelar di 20 Juni melalui konser Dendang Mazani dan Malam Anugrah. Acara ini jadi bentuk penghargaan kepada individu dan komunitas yang selama ini berperan menjaga, mengembangkan, dan memperkenalkan kebudayaan Minahasa kepada masyarakat yang lebih luas. Tapi bagi penyelenggara, tujuan festival ini melampaui pertunjukan dan penghargaan ya. Mereka melihat kebudayaan sebagai sumber daya yang bisa mendorong perkembangan pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, juga identitas budaya yang kuat dinilai menjadi salah satu modal penting untuk bagi Sulawesi Utara untuk menarik perhatian dunia. Dan dengan dukungan Persatuan Insan Kulintang Indonesia dan Ikatan Pelatih Kulintang Indonesia, Festival Wale Mazani 2026 jadi bagian dari upaya yang lebih besar. Memastikan bahwa warisan budaya Minahasa tidak hanya dikenal sebagai bagian dari masa lalu, tapi tetap hidup, berkembang, dan menemukan maknanya di masa depan.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Baik, sahabat budaya Tiara Rasa menemani dengan lagu-lagu Pupenadu dan Minahasa di Trompet Kampung dengan formasi hingga di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Tengah. Terang selanjutnya akan masuk di Senanumbu Sami masih dengan lagu-lagu daerah Minahasa menemani sahabat budaya untuk 1 jam ke depan ya. Menemani juga di malam hari ini untuk di jam makan malam sahabat budaya. Semoga terhibur dan tetap dengan terang terus di perempat suara budaya Kawanwa.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke datang makan salak?
2: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
2: ada?
1: Kalau sekarang kebetulan?
2: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
1: 1 tahun 2 kali panen.
2: Bulan Februari dengan Juli.
1: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
2: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
1: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
2: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
1: Seberapa lama jadi petani dan Pak?
2: Dari tahu kerja lah.
1: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
2: Iya. Yeah.
1: DPB dah apa Pak?
2: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
1: Jadi dia langsung keluar bujur. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
2: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak, tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
3: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
3: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda.
3: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
3: Parang, ya, oh, parang.
1: Okay. Mar biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
3: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

susah-susah hidup di kampung.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda, melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, nonton Dumuluk sekarang. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
0: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.

0: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dul Muluk.
1: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dul Muluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dul Muluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dul Muluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa, kalau pelawak hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu hadam dari daerah musim Yasin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi Pakem Dul Muluk itu yang raja-rajanya itu tetap Pakem Dul Muluk. Dul Muluk itu banyak kata-kata ini bisari itu. Jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata pun sair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka muluk-muluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
0: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dul Muluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara luar daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan. Ya, mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang itu aku pernah juga untuk ngajar Dul Muluk. Tapi perkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dul Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
0: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah, kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
0: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris, MPD, mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang apa namanya seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah dulmuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang apa namanya rumah-rumah seni, kemudian apa namanya ada pasar malam. Jadi dulmuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
0: Bahwa kesenian dulmuluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
4: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Oh, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basak adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basak merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basak pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basak, produksi Radio Republik Indonesia tahun

Dahulu kala di tepian Batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewasakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

0: Ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kuta ya.
1: Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: Hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
1: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin

0: Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
1: Khusus malam ini, aku izinkan pangeran dan seluruh prajurit pangeran tidur di kapal itu.
2: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat, katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

0: Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan pangeran Cina berada di tempat itu.
1: Sementara itu, rombongan pangeran Cina telah memasuki teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Kunan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Kunan itu kemudian dikenal sebagai orang

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghit dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metetengkang mu papangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesa sego, mekakui, ara, akang, ari, tembok. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, mekdarahungge. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuna. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uio, masili, tenggang rasa no. Unge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 15 menit melintas dari jam 9 malam. Selamat malam tentunya untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz. Dan yang sementara berbedingan melalui streaming RRI Digital, juga di live TikTok juga ya. Yang pasti untuk malam hari ini, ini Pak Taman Dingoni dengan lagu-lagu asik. Kalau tadi sahabat budaya sudah dihibur dengan lagu-lagu yang menemani suasana santai sahabat budaya di apresiasi budaya lokal. Ada juga drama legenda yang sudah hadir ya. Dan kali ini untuk sahabat budaya di program request, sahabat budaya boleh bergabung sampai di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada satu topik bahasan yang akan Hini angkat untuk sahabat budaya. Dan nanti Hini menunggu sahabat budaya untuk berinteraksi menanggapi topik. Baru sahabat budaya bisa bergabung untuk merequest lagu dan bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial ya. Yang pasti untuk malam hari ini coba hadirkan lagu bagus dulu untuk sahabat budaya sebelum nanti kita ke topik yang akan ini angkat malam hari ini. So, jangan kemana-mana.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Oke, dan sahabat Gria, saat ini sudah 30 menit melintas dari jam 9 malam ya. Yang pasti torang sudah di malam baku dapat untuk malam hari ini. Dan untuk yang ingin bergabung ya, nanti ada satu topik yang Henny angkat. Dan untuk malam hari ini, Henny sengaja mengangkat topik tentang bahasa daerah ya. Karena ini kadang dibahas ya, soal kedaerahan. Dan untuk malam hari ini, Henny hanya ingin mengajak sahabat budaya untuk kita berinteraksi di sini ya, di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ya. Jadi untuk malam hari ini, Henny mau mengangkat topik tentang apa sih bahasa daerah di tempat kamu yang paling diingat ya. Sekali lagi, apa bahasa daerah di tempat sahabat budaya yang paling diingat dan yang sahabat budaya tahu gitu. Jadi pasti di setiap daerah punya bahasa daerah masing-masing gitu ya. Kira-kira apakah misalnya kalau mau bertanya sudah makan apa belum, atau apa ya, sudah tidur atau apa, pokoknya bahasa daerah seperti itu gitu ya sahabat budaya. Karena kita tahu bersama bahasa daerah ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki di Indonesia, dan setiap daerah memiliki bahasa yang menjadi identitas dari masyarakatnya ya. Nah, bahasa daerah ini memang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga ini menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal dari generasi ke generasi ya. Jadi jangan sampai artinya kita tahu dan mengenali bahasa-bahasa dari luar, misalnya bahasa Inggris gitu ya, tapi bahasa daerah kita sendiri kita tinggalkan dan kita lupakan gitu ya. Jadi untuk malam hari ini hanya sedikit ingin mengajak sahabat budaya untuk mengingat kembali, apakah masih mengingat bahasa-bahasa daerah di tempat di mana kita dilahirkan atau di mana kita dibesarkan gitu. Kalau misalnya sahabat budaya berasal dari Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Selatan dan Utara ya, pastinya tahu dah bahasa-bahasa daerah dari masing-masing tiap daerah gitu. Atau mungkin dari luar gitu, Gorontalo, atau dari Bola Mongondo, atau misalnya dari Tahuna, Talaut, lain sebagainya. Yang ada di luar yang ingin bergabung juga tahu bahasa daerah dari luar, misalnya Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya, yang ingin bergabung untuk malam hari ini, kira-kira apa bahasa daerah yang masih diingat gitu ya, bisa bergabung dengan Henny di sini untuk menanggapi topiknya. Karena kita tahu bersama bahwa di tengah perkembangan juga teknologi dan namanya arus globalisasi ya, yang namanya penggunaan bahasa daerah itu mulai mengalami penurunan. Mulai disadari gak sih sahabat budaya kalau sekarang kita tuh udah mulai gak tahu dengan bahasa-bahasa daerah dari orang tua kita dulu-dulu, yang mereka itu hafal banget gitu dengan yang namanya kalau mau makan itu bilangnya apa gitu, kalau di daerah ini namanya apa gitu, kalau misalnya mau keluar kalau bahasa daerahnya apa, saya mau keluar dulu gitu, tapi pakai bahasa daerah atau apalah itu untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Nah kalau di kalangan generasi muda mungkin sudah terasa aneh kalau mau ngomong pakai bahasa daerah gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan memang kesadaran bersama untuk bisa menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar tidak hilang di tengah zaman gitu ya sahabat budaya. Jadi bahasa daerah ini adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada wilayah tertentu sebagai alat komunikasi ya. Ini alat komunikasi sehari-hari. Nah, bahasa daerah ini merupakan bagian dari budaya yang tumbuh berkembang juga dalam satu komunitas masyarakat gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi, ada bahasa Gorontalo misalnya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada juga Bugis atau Minangkabau atau Aceh, Bali dan lain sebagainya ya. Jadi malam hari ini silakan yang ingin bergabung ya, mari kita selalu bagi-bagi salam bisa, tapi tanggapi dulu topiknya. Sebenarnya topiknya gampang gitu. Kalau misalnya sahabat budaya berasal dari Minahasa Utara misalnya. Nah, kalau Minahasa Utara itu misalnya kalau saya mau makan, saya bilang misalnya apa gitu. Mau makan, saya mau makan, atau apakah kamu sudah makan gitu. Cuman contohnya kayak gitu-gitu. Bisa juga contoh yang lain, terserah. Cuman satu paragraf saja dan silakan langsung merequest lagu dan salam-salamnya ya. Sebenarnya malam hari ini topiknya tidak terlalu berat gitu ya. Hanya mengingatkan kembali, flashback gitu ya, bahasa daerah apa yang masih diingat gitu malam hari ini ya. Oke, dan sambil menunggu untuk sahabat budaya ingin bergabung, ini kembali punya lagu bagus untuk sahabat budaya. Oke, silakan yang ingin berinteraksi dengan ini di sini
bisa langsung ke SMS, WhatsApp, dan juga bisa di live TikTok ya. Sebentar, ini baru mau mau aktifkan untuk live TikTok Perempat Manado ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompat Suara Budaya Kawanua. Terima kasih tinggal lagu bagus yang so hadir ya. Dari penampilan sebentar ya.

kita untuk malam hari ini, Sahabat Budaya. Jadi jangan lupa kita sekarang lagi membahas tentang bahasa daerah. Jadi bahasa daerah apa aja di tempat Sahabat Budaya yang kira-kira menurut Sahabat Budaya yang paling diingat gitu ya. Gak usah yang paling panjang gitu. Misalnya mau makan, mau tidur, atau mau keluar, atau sapaan baru sampai gitu, kalau gimana. Tapi dalam bahasanya, bahasa daerah dari Sahabat Budaya gitu ya, dari daerah asal Sahabat Budaya. Dan ada beberapa juga yang sudah gabung di sini. Oh ya, sebelum Hendika topik ya, jangan lupa bahwa upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di 3 negara dengan jadwal yang berbeda tentunya ya. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri, waktu Indonesia Barat ya, pembukaan di Meksiko berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi selanjutnya, di mana pembukaan di Kanada dimulai pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, dan di Amerika Serikat sendiri pada Sabtu 13 Juni 2026 pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi itu tadi informasi tentang upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di 3 negara dengan jadwal yang berbeda untuk Sahabat Budaya.

Dan sekali lagi, apa bahasa daerah di tempat kamu yang paling diingat? Silakan langsung saja ditulis di kolom komentar ya, di live TikTok Rompa dan juga di live TikToknya aku, dan juga bisa untuk SMS dan juga di WhatsApp ya. Oke, dan yang pasti sahabat budaya, beberapa informasi juga seputar bahasa daerah ya, dimana apa sih kalau dikatakan fungsi dari bahasa daerah ini? Ya pasti bahasa daerah itu menjadi ciri khas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Dari dialeknya aja kita bisa tahu bahwa, oh ini kayaknya orang Manado, oh ini kayaknya orang Jawa, ini orang Aceh, dan lain sebagainya ya. Dan selain itu bahasa daerah juga digunakan memang dalam kehidupan sehari-hari, tapi terutama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat setempat gitu ya. Dan melalui bahasa daerah ada berbagai tradisi ataupun cerita rakyat, lagu daerah, juga nilai-nilai budaya yang bisa diwariskan tentunya ya. Bahasa daerah juga bisa menjadi penguat persatuan dalam komunitas juga ya. Jadi penggunaan bahasa daerah ini bisa mempererat hubungan sosial antara anggota masyarakat dengan satu dengan yang lainnya tentunya. Ini coba baca dulu untuk yang sudah gabung sebentar, di sini udah gabung ya. Pak Vero Tinggogo yang ada di Pungoro ya. Kalau bahasa daerah yang Vero ketahui katanya seperti marimonga, artinya mari makan. Ada wololo habari, artinya gimana kabar. Dan ada juga namanya syukur moanto, artinya terima kasih. Oke, ini sebenarnya harus disertai dari daerah mana gitu ya. Kalau yang lain mungkin tahu, oh kalau ini daerah ini. Tapi ada beberapa juga yang kalau marimonga ini dari daerah, bahasanya dari daerah mana gitu ya. Wololo habari atau syukur moanto, jadi harus disertai, oh kalau ini dari daerah ini artinya ini gitu. Oke, yang pasti terima kasih Bung Vero Tinggogoy. Mau request lagu Jangan Kau Salah Menilai versi hari Parintang. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha, ada Rivo, ada Randi, ada Rega and Sidi yang lagi berbaringan perempat di Armadidi. Oke, jangan lupa besok Vero standby di rumah, Vero selesai sholat Jumat. Untuk Keke Heni, makasih, ada selam manis dari Cik Mei. Oke, selam balik. Bye Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banci. Terima kasih untuk Bung Vero ya, atau Pak Vero yang sudah gabung di sini. Oke, itu tadi salah satu contoh yang sudah gabung di sini, sudah menanggapi topiknya juga. Jadi tadi ada beberapa contoh yang sudah dikasih tahu ya, dari bahasa dari daerahnya Pak Vero ya, marimonga artinya mari makan, wololo habari artinya gimana kabar, dan syukur moanto artinya terima kasih. Oke. Nah kalau misalnya di wilayah Minahasa memang ada juga beberapa sub bahasa yang berbeda ya. Tidak untuk kapan sudah makan, bentuknya bisa berbeda-beda tergantung bahasa daerah yang digunakan. Contoh misalnya kalau daerah Minahasa Utara ya, atau Tonsea. Untuk bahasa Tonsea sendiri mungkin bahasanya siap makan ya. Kalau Minahasa Selatan dari daerah Tontemboan ya, atau bahasa Tontemboan bisa juga nake makan misalnya. Ada juga Minahasa Tenggara, Tonsawang, Tombatu ya. Misalnya bahasa Tonsawang itu nako makan ya. Nah kalau misalnya ingin menyatakan saya sudah makan, contohnya Tonsea, sia aku makan. Kalau Tontemboan, nake yaku makan ya. Benar apa tidak ya, ditulis yang benar apa tidak nih. Untuk Tonsawang sendiri ada nako aku makan. Nah, jadi perlu diketahui bahwa bahasa-bahasa Minahasa ini punya banyak dialek lokal juga ya, sehingga memang bentuk ucapan ini dapat sedikit berbeda antara desa ataupun kecamatan gitu ya. Dan itu beberapa contoh juga yang sudah ini hadirkan untuk malam hari ini. Bukan yang ini tahu ya, ini juga cuma kutip gitu ya. Oke, dan ini juga mau bacakan yang sudah gabung di live TikTok. Terima kasih for like-like-nya yang sudah gabung juga di TikTok-nya aku. Ini ada siapa nih? Oke, Bung Sami Senduk, Maipe Wakiwenang, bahasa Tondano. Ya, karena dari Tondano kan untuk Bung Sami sendiri. Niaku Maipe Waki Uma. Itu artinya apa? Niaku Maipi Waki. Sebentar ya, ini harus lengkap-lengkap dong. Maipe Waki Wenang itu artinya apa Bung Sami ya, supaya saya juga mau kasih penjelasan kepada yang mendengarkan malam hari ini, apa artinya Maipe Waki Wenang ya, bahasa Tondano. Ini cuma dikasih tahu bahasa Tondanonya, tapi
untuk translate ke bahasa Indonesianya seperti apa tuh bahasa Manadonya ya. Nyake Maipi Waki Uma, minta lagu Karina, kirim buat teman-teman ngerasa saudara. Oke, silakan Bung Sami ya, untuk bahasa Indonesianya sendiri apa tuh artinya? Ni aku Maipi Waki Uma. Jadi kalau bisa disertai artinya juga, kayak Bung Vero tadi kan ada bahasa daerahnya dan untuk translate ke Indonesianya apa. Tapi memang tadi kalau Bung Pak Vero sendiri tidak kasih tahu bahwa ini lagunya bahasa daerahnya dari daerah mana. Kalau mungkin ada beberapa yang sudah tahu dari daerah mana, tapi ada beberapa juga yang mungkin belum tahu ya. Silakan kembali untuk yang lain juga ingin menanggapi topiknya. Oh, Bung Sami, katanya yang artinya tadi kita mau pergi Manado. Oke. Nah, itu kan jelas kalau begitu. Jadi orang pada tahu itu artinya apa gitu deh. Harus lengkap-lengkap. Kita mau pergi Kobong. Nah, kalau kita mau pergi Kobong apa? Jadi bahasa daerahnya apa langsung dengan translate-nya gitu supaya tidak bingung yang mendengarkan ya. Oke, tadi minta lagu Karina ya. Ada juga Hari Perintang yang jangan salah menilai.

Ya silakan, mungkin ada perwakilan dari daerah lain yang ingin bergabung ya. Oh, ini aku Maipim Waki Uma, kita mau pergi ke Bohong, itu artinya, betul? Silakan, mungkin dari daerah Sahabat Budaya ya. Saya kangen juga untuk yang dari daerah Gorontalo, dari daerah Sangitta Laut, di mana lagi ya? Pokoknya dari luar-luar daerah yang ingin bergabung malam hari ini. Hanya ingin tahu kalau misalnya apakah bahasa daerah yang masih diingat untuk saat ini ya. Jangan sampai ketutup dengan yang namanya kita tahu bahasa daerah dari luar ya, tapi bahasa daerah sendiri tertinggal gitu ya. Jangan sampai ya di generasi berikutnya sama sekali sudah tidak tahu bahasa daerah. Kasihan ya, bagaimana nasib bahasa daerah kita ke depan seperti apa gitu ya. Minimal dengan bahasa daerah itu menjadi ciri khas dari daerah kita masing-masing.

Hari Parintang, ada juga Karina tadi yang sudah gabung ikutan di request oleh Bung Sami juga ya. Ini spesial untuk Torang P Pak Vero Tinggogoy. Apa kabar juga Torang P Mamkos ya untuk malam hari ini? Oke, okay, Pak Vero, mari monga, artinya mari makan and wololo habari, gimana kabar? Berasal dari daerah Gorontalo. Kalau syukur muanto artinya terima kasih dari daerah Bola Amongondo. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Kalau Vero orang tua ayah Minahasa, orang tua ibu Bola Mongondo. Itulah Tole Vero Tinggogoy. Terima kasih Bung Vero atau Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro. Lengkap sekali.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Etole, Masiregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat Gria terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya dari Panbes dengan Karina yang di request oleh Bung Sami. Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan malam hari ini ya. Mengantar kita di menit ke-10 dari jam 10 malam. Terang sahabat berada di sesi yang kedua untuk malam baku dapat tentunya di malam hari ini. Masih dengan topik kita malam hari ini, terang lagi membahas tentang kira-kira apa bahasa daerah di tempat sahabat budaya yang paling diingat ya. Biasanya sih itu dari orang-orang tua dulu kita ya. Kalau misalnya masih kecil dulu sering ditanya sudah makan atau belum, tapi dalam bahasa daerah gitu. Atau sudah mandi atau belum, atau kamu dari mana gitu. Misalnya seperti itu contoh-contoh kecil gitu, tapi dalam bahasa daerah. Tapi sekarang bahasa-bahasa seperti itu kayaknya sudah tidak kita dengarkan lagi sekarang kan, karena lebih orang lebih memilih untuk memakai bahasa-bahasa luar atau bahasa-bahasa gaul ya. Dan ini sayang sekali kalau misalnya bahasa daerah kita akan tertinggal gitu ya. Padahal itu merupakan bahasa identitas ya, identitas dari budaya kita. Misalnya kalau kita berbahasa Gorontalo, berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, Bugis atau Bali, Aceh atau dan sebagainya ya. Ini merupakan alat komunikasi dan bisa menjadi penanda bahwa oh kita dari daerah ini, kita dari daerah ini gitu ya. Nah, kenapa bahasa daerah kita ini mulai ketinggalan? Karena mungkin bisa dikatakan ada pengaruh globalisasi. Maksudnya budaya asing membuat sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia. Dan banyak orang tua yang tidak lagi mengajarkan bahasa daerah kepada anak mereka gitu. Nah, kalau dulu kan mungkin kita masih mengingat bahwa oma opa atau mama papa pernah mengajarkan seperti itu. Tapi generasi sekarang di mana orang tuanya justru sudah tidak lagi mengajarkan bahasa daerah ya, apa karena kesibukan atau karena didominasi oleh teknologi ataupun media sosial gitu. Jadi sebagian besar konten digital juga memang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa asing, sehingga memang penggunaan bahasa daerah itu semakin berkurang. Terasa nggak sih sahabat budaya kalau misalnya kita mulai tertinggal dengan yang namanya bahasa daerah? Dan sebagian generasi muda juga menganggap bahwa bahasa daerah ini tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman begitu. Sayang sekali ya sahabat budaya kalau seperti itu bisa terjadi. Dan okay, ini sudah ada yang bergabung ya. Saya mau ke Capricorn ya, alias Torang P, Bung Kristianus Rame. Jadi kalau Bung Kristianus Rame sendiri, mari makan. Kalau bahasa Sangie katanya mahie kumaing ya. Nah itu kan sahabat budaya yang belum tahu, kalau misalnya mau ke Sangie Talaut, kalau misalnya mau ngajak orang makan itu seperti apa? Nah itu katanya mahie kumaing. Kalau mau tidur bahasa Sangie-nya adalah mahie metiki ya. Oke, sekali lagi untuk bahasa Sangie katanya kalau ada yang dalam waktu dekat mau ke Sangie, jadi kalau mau membuka obrolan dengan orang-orang di sana, kalau misalnya mudah mau tidur namanya mahie metiki ya. Oke, ada lagi. Ini Bung Sami juga gabung lagi. Mai mau kumaan, mari jo makang untuk bahasa Tondano ya. Oke. Dan iya, masuk lagi ini kalau mau mandi bahasa Sangie mahie mendeno. Ya ini lengkap sekali nih bahasa Sangie-nya. Jadi mahie-nya tetap ya. Iya, tapi yang diganti belakangnya ada mendeno, ada metiki ya, ada juga kumain gitu. Oke, katanya mau request lagu Jangan Pernah Kau Ragukan dari Meriam Bellina. Oke, dan silakan lagu ini buat tiga spesial, Pak Vero, Pak Rivo, dan Kang Alex katanya ya. The next ada Parlente Beta, asik ya. Tanggapi topik dong, bukan asik. Bang Oce, tadi saya lagi ke biasa, kamar kecil ya, bukan lari gitu ya. Kenapa juga harus lari, gak ada yang ngejar. Oke deh, next siapa lagi? Parlente Beta kalau mau gabung bisa, tapi harus tanggapi topik dulu ya. Jangan nanti saya dibilang pilih kasih lagi. Yang lain diminta tanggapi topik, kok lain langsung bisa request lagu gitu ya. Oke, silakan yang ingin gabung di sini. Bang Oce Kandoli alias Joki, bahasa Tontemboan. Cak Tumawoy, Cak Kuman. Ndak mencari, ndak makan. Betul itu. Jadi kalau suka mau makan sadap, mau suka dorang bilang hidup sejahtera, ya, mbok ya kita harus kerja dong, iya kan?
Gak mungkin duduk-duduk tidur-tidur langsung makanannya jatuh dari langit, ya kan? Jadi sekali lagi, untuk bahasa Tontemboan katanya, cak tumawoy, cak kuman, ya, ndak mencari, ndak makan. Iya, topiknya, karena ada yang baru gabung, saya bacakan lagi untuk topiknya. Sekali lagi, apa bahasa daerah di tempat sahabat budaya yang paling diingat? Kalau misalnya sahabat budaya berasal dari daerah Jawa, nah kalau bahasa Jawa itu apa gitu? Mau makan misalnya, atau mau tidur, atau mau apapun itu bahasa sehari-hari lah. Nggak harus makan dan tidur juga, bisa apa-apa aja gitu ya. Misalnya dari daerah Gorontalo, dari daerah Sunda, ya, dari daerah Kalimantan, apa saja itu bisa ya. Karena ini hanya ingin mencari tahu apakah sahabat budaya masih mengingat bahasa-bahasa daerah dari daerah kita masing-masing, daerah kelahiran kita, daerah tempat kita di mana dibesarkan ya. Jadi sekali lagi jangan sampai bahasa daerah kita sendiri tertinggal ya. Karena dalam keluarga itu memang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari itu penting ya. Dalam rumah misalnya kalau lagi makan ya, kalau misalnya lagi ngobrol, ya pakailah bahasa daerah supaya anak-anak itu tahu gitu bahasa daerah. Mengajarkan kosakata atau ungkapan daerah kepada anak-anak atau siapapun itu ya. Dan kalau di dalam masyarakat itu juga bisa juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersifat budaya daerah dengan menggunakan bahasa daerah. Atau penggunaan bahasa daerah pada acara adat atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa gitu ya. Silakan Bang Ocek Kandoli ingin request lagu apa? Ditunggu untuk gabung di sini ya. Dan siapa lagi yang sudah gabung di sini? Tadi pastinya sudah ada dua yang gabung. Ya, tapi Bang Ocek tidak request lagu. Silakan saya tunggu Bang Ocek untuk request lagu. Ada mungkin yang mau bagi-bagi salam silakan ya. Tadi minta jangan pernah kau ragukan dari Merembelina ya. Jadi silakan yang lain yang ingin gabung di sini ya. Yang ditunggu untuk menanggapi topiknya. Sekali lagi kita masih membahas tentang apa bahasa daerah di tempat sahabat budaya yang paling diingat. Nah, beberapa contoh juga bisa ini kasih di sini. Karena contohnya untuk Minahasa sendiri ada beberapa sub bahasa yang berbeda. Misalnya untuk ungkapan yang sudah makan ya. Kalau daerah Minahasa Utara, bahasa daerahnya menggunakan bahasa Tonsea. Jadi kalau sudah makan, sia makan. Minahasa Selatan untuk penggunaan bahasa itu Tontemboan. Jadi nake makan. Gitu. Makannya tetap ya, tapi justru awalnya itu yang berubah gitu ya. Beda dengan bahasa Sangye yang tadi justru belakangnya yang berubah. Nah itu perbedaannya juga ya. Untuk Minahasa Tenggara menggunakan bahasa daerah Tonsawang atau Tombatu. Kalau sudah makan itu artinya, kalau dalam bahasa Tonsawang atau Tombatu itu nako makan gitu, oke? Okay? Jadi kalau ingin menyatakan saya sudah makan, jadi akan berbeda menjadi untuk bahasa Tonsea sendiri sia aku makan. Kalau Tontemboan nake yaku makan. Untuk bahasa Tonsawang nako aku makan. Gitu sahabat budaya ya. Oke, okay. Bung Ocek Kandoli request lagu Makalelon. Oke, okay, mudah-mudahan lagunya ada. Nanti diputarkan ya. Kirinya buat siapa nih Bung Aceh? Adakah yang mau dikirimin salam untuk malam hari ini, khususnya di malam baku dapa? Kalau ada silakan bisa gabung di sini. Oke, okay, terang ke lagu dulu spesial untuk sahabat budaya.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan sobat budaya sudah 29 menit melintas dari jam 10 malam. Waktu cepat aja berlalu ya. Dan terasa udah mau jam 11. Malam baku dapanya akan berakhir nih sobat budaya. Karena masih membahas tentang apa bahasa daerah di tempat sobat budaya yang paling diingat. Dari waktu kecil dulu ya. Kira-kira apa itu rompi mama dan papa aja bilang, tapi dalam bentuk bahasa daerah, apakah menanyakan apa kabar, atau sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum, atau dari mana Nana, tapi dalam bahasa daerah gitu ya. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Saya dari Papa asal Minut, Mama asal Talaut. Saya ambil contoh bahasa Talaut saja ya, misalnya makan umana, mopi mana, maula supa ya. Tidur mati il. Oh gitu, contohnya gitu. Jadi kalau misalnya katanya bahasa Talautnya makan itu umana, mopi mana itu maula supa, kalau tidur itu mati il ya. Minta lagu bahasa Talaut ya, bahasa daerah dari Sangi mungkin maksudnya ya. Kirim buat semua pendengar orang Talaut atau Taloda. Buat yang tugas, God bless you. Ya, terima kasih untuk Ibu Sekar yang ada di Singkil Puncak Tambora. Oke, next ada Ibu Yusha. Adalah bahasa daerah yang Ibu sukai. Bahasa daerah Tondano. Sebenarnya bukan Ibu sukai ya. Asal dari Ibu Yusha itu dari mana gitu. Disukai, oke. Okay. Bahasa daerah Tondano, Tolaur, karena Ibu Yusa adalah asli orang Tondano. Oh iya, oke. Okay. Tolaur seperti biasa disebut adalah bahasa daerah Tondano, Tolaur, meimo kumaan, mari makan. Marengo, mari jo pulang, ya. Mangemo sako mangemo, ah kayak judul lagu nih ya. Pigi jo, kalau somo pigi. Oh, begitu. Mangemo sako mangemo, pigi jo kalau somo pigi. Oke. Okay. Meimo kumaan, mari makan. Marengo, mari jo pulang. Okay. Itu kata Ibu Yusope jawaban. Sorry kalau setelah lu panjang. Oke, okay, gak apa-apa. Lebih panjang lebih bagus. Supaya lebih banyak tuh bahasa daerah orang lebih tahu kan. Sebenarnya bukan cuma seputar makan, minum, atau tidur. Tapi ada bahasa-bahasa lain untuk bahasa sapaan juga ya. Halo, selamat malam Ibu cantik. Oke, okay. Malam baku dapet dengan Ibu Yusi dari Perum Gria Reski Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Aduh, lengkap sekali ya. Ini bisa kirim surat atau kirim apa nih? Mau kirim barang juga langsung sampein ya. Mau request lagu Setangkai Bunga Putih ya. Suka sekali dengan lagu ini ya. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Kang, Ibu Lina ini udah kiriman lagu ini kok gak pernah dibalas oleh Ibu Lina nih? Ibu Lina di mana nih? Kiriman lagu dari Ibu Yusa, selamat badai ngarjone, Ibu Lina semoga terhibur. Buatnya terima kasih, malam baku dapat, God bless you, terima kasih juga. Aduh senang sekali jadi Ibu Lina ya, setiap hari disapa terus ya. Oke. Okay. Ditambahkan juga Ibu Sekar, katanya mau ke mana? Maulah suapa ya, aduh. Terima kasih yang sudah gabung untuk kali ini ya. Saya dicari dulu Setangkai Bunga Putih. Ada juga lagu dari daerah Sangie ya. Terserah lagunya apa ya, yang penting dari daerah Sangie. Oke, dari tadi lagu-lagunya slow ini. Gimana kalau terencari lagu-lagu yang agak-agak beat-beat gitu ya.

Terima kasih untuk Jux 86. Dapat ingat dulu almarhum kita Pepapa apa kalau dia bermain keroncong. Oh, yang lagu tadi ya. Tapi jangan nangis dong ya. Ada Theodorus Yudistir, dapat salam dari Mas Mizwardi, penyiar Pro 4 Tanjung Pinang. Oke, hai Mas Mizwardi. Katanya sehat-sehat selalu dan semangat siarannya. Makasih juga ya. Ada yang sudah numpang lewat juga ya. Palen Tebetannya sudah pindah ya dari sini ke situ. Nah, kalau jokesnya dari sana pindah ke sini gitu ya. Ini kaliannya bertukar tempat nih. Ada Wong Budek yang sudah gabung juga, makasih. Lagu-lagu begini suka kadang gak pada dengar, oke. Okay. Ada Farhan, makin imut-imut kutek Kang. Aduh, dia lagi ya. Oh ya, baiklah. Valente Beta, siapa lagi? Ada Dinda, ada juga Rasya, ada siapa lagi yang sempat gabung? Frankie Yance ya, ada juga siapa-siapa nih yang gabung di sini? Wilda Aska, ada juga MGB underscore 007, ada Fufu, ada Didit ya, ada Johan, Adit Aditya, ada Arlan Loper, ada Anan 010491 ya, ada Alvin, ada juga wow, panjang nih kalau dibaca semua. How? Yang gabung juga sempat gabung di sini ada Nelji 71, ada RH underscore di 29, ada artis sepi ya, artis Repi gitu ya. Bung Saminya pindah tempat juga ya, baiklah. Kita langsung lagu dari daerah Sangi ya. Untuk sahabat budaya, sebelum nanti ada lagu juga yang di request, Setangkai Bunga Putih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Oke, dan sahabat Bria sudah 51 menit melintas dari jam 10 malam. Sebelumnya ini mohon maaf ya, siaran sempat terhenti karena ada something trouble di komnya ya. Gak tahu kenapa dia bisa diam ya. Oke, dan sahabat budaya, kita lanjut lagi tentunya masih membahas tentang topik kita malam hari ini ya. Ada beberapa juga yang sempat gabung di sini tentang apa bahasa daerah yang paling diingat waktu masih kecil gitu ya. Ada beberapa juga yang sudah gabung memberikan jawabannya dari bahasa-bahasa daerah dari berbagai daerah juga. Terima kasih untuk masukannya ya.

Dan sebelumnya Henny mau informasikan dulu untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi Jumat 12 Juni 2026. Untuk waktu pertandingan di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, ini negara peserta Meksiko vs Afrika Selatan. Sekali lagi untuk negara peserta Meksiko vs Afrika Selatan dengan fase grup A ya. Dan yang pasti ini lokasi pertandingan di Stadion Meksiko City ya. Dan tentunya akan live dari Pro 3 Jakarta. Untuk sahabat budaya yang mau mendengarkan bisa langsung mendengarkan melalui RRI Programa 1 Manado. Sekali lagi yang mau gabung bisa mendengarkan melalui RRI Programa 1 Manado ya. Untuk jadwal pertandingan di Jumat 12 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi negara peserta Meksiko vs Afrika Selatan dengan fase grup A. Lokasi pertandingan Stadion Meksiko City dan live Pro 3 Jakarta, bisa juga untuk area sini di RRI Manado ya. Programa 1 tentunya. Dan akan dilanjutkan di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, di mana negara peserta Korea Selatan vs Ceko dengan fase grup A. Stadion Guadalajara ya. Dan sekali lagi bisa di live Pro 3 RRI Jakarta atau bisa di RRI Programa 1 Manado.

Ya, dan yang pasti sahabat budaya, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung, sudah memberikan tanggapan untuk topik di malam hari ini ya. Dimana kita tahu bersama bahwa bahasa daerah ini merupakan bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat. Yang pasti penggunaan bahasa daerah membantu juga kita menjaga warisan budaya supaya tidak hilang, serta memperkuat rasa kebersamaan dalam suatu komunitas juga ya. Dan selain itu sahabat budaya, bahasa daerah juga bisa menjadi sarana kita untuk melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal ya, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita menggunakan bahasa daerah, yakni bisa melestarikan budaya dan tradisi daerah, bisa juga memperkuat identitas dan jati diri masyarakat, menjaga keberagaman bahasa dan budaya nasional, serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nah, yang pasti penggunaan bahasa daerah sangat penting ya untuk bisa menjaga kelestarian budaya, bisa juga memperkuat identitas masyarakat, dan mempertahankan keberagaman budaya bangsa. Oleh karena itu, bahasa daerah ini perlu terus digunakan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi, sahabat budaya, terima kasih untuk kebersamaan yang masih tetap setia di Torang ya. Dan ditutup sampai di sini untuk Torang Pika Bersamaan di Malam Baku Dapa. Nanti selepas ini ada lagu-lagu rohani pilihan juga yang akan hadir sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian, dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya seorang petani datang, tangannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas dompet itu adalah hadiah ketika memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanuang.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Tuhan, lihatlah kerinduan hatiku. Selalu berdiam diri di hadapan-Mu, dan aku merasakan kasih-Mu.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir, lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Bukan program siaran hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari Puncak Tegala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekeliling mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
7: Perempat FM Radio Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi, tepatnya edisi hari Jumat ya, 12 Juni 2026 ya. Mengudara kembali Perempat FM Radio ya. Pastinya dari pagi hari ini sampai tutup siaran juga di pukul 12 malam nanti ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik untuk Anda bisa mendengar ya, maupun juga informasinya lagu-lagu Nusantara yang bakal disadarkan untuk Anda semua di Nyur Melambai Pagi ya. Dan waktu menunjukkan di studio kami udah pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, tepatnya di pagi hari ini ya. Pastinya bertepatan hari Jumat ya, di mana Mutiara Pagi bakal diisi lagu Islami, maupun juga Anda bakal mendengar juga Mutiara Pagi yang bakal diselenggarakan oleh Pro 2 FM Manado, di mana Rizla bakal relay ya ke Pro 2 FM Manado. Pastinya ada sedikit lagi ya, sampai di pukul 6 tepat nanti turun bakal balik lagi di Perempatif Manado ya. Lagu-lagu lantunan Islami edisi hari Jumat ini yang bakal Rizla hadirkan untuk semua sebelum Rizla ajak mendengar Mutiara Pagi ya di Pro 2 FM Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya, saatnya untuk Anda semua Rizal ajak untuk Anda mendengar Mutiara Pagi edisi hari Jumat ini juga. Selamat mendengar.
1: Mendengarkan dan juga menonton live streaming kita lewat RRI YouTube channel dan disiarkan langsung di RRI Pro 1, 2, dan 4 di RRI Manado pastinya. Hari ini senang sekali saya Dewi Purwati menemani ruang dengar semua pendengar dan juga penonton hari ini di program acara Mutiara Pagi. Seperti biasa Dewi tidak sendiri karena sudah hadir di studio dengan outfit ungu-ungu yang cantik dan juga segar hari ini ya. Ada Hajah Umi Sida Bahmid SPDI MPD yang pagi hari ini akan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua juga. Amin. Dengan topik sosok orang tua yang dibanggakan anak. Nah mungkin Umi pagi hari ini ya, setelah sekian lama kita bertemu lagi ya Umi ya.
2: Betul sekali.
1: Rindu sama Umi sebenarnya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini soal topik yang sudah Dewi sampaikan kira-kira?
2: Iya, baik. Baik Ewi, terima kasih banyak. Betul, Umi juga rindu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat wal afiat dan tentunya kita berharap semua pencinta penggemar Mutiara Pagi Islam ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat
1: walafiat
2: bersama keluarganya dan insya Allah semuanya baik-baik saja.
1: Amin, insya Allah.
2: Baik-baik saja, ekonominya ya, baik-baik saja.
1: Amin, insya Allah.
2: Iya, rumah tangganya baik-baik saja. Pokoknya kulluhum semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu adalah salah satu harapan sosok manusia dalam kondisi apapun dia, bahkan yang sudah baik saja berharap terus baik-baik saja.
1: Betul ya, betul.
2: Mudah-mudahan semua keinginan dan niat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok jauh lebih baik lagi daripada hari ini.
1: Amin insyaallah.
2: Baik, sosok orang tua yang dibanggakan anak adalah tema kita pagi ini, dan ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan tema-tema yang sudah dibahas. Namun mungkin kita lebih mengerucut lagi.
1: Oke, lebih spesifik lagi
2: lebih
1: ya
2: Umi. Lebih spesifik
1: ya,
2: lagi karena ini sudah tahapan ada anak TK masuk SD, ya kan?
1: Oh iya betul.
2: Ada anak SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, dan selanjutnya.
1: Betul-betul.
2: Nah, sosok orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata Ewi tidak hanya lahir pada keluarga yang banyak uang, keluarga yang fasilitas mobilnya lengkap, keluarga yang notabenenya ayah bundanya itu berpredikat jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Tapi dia dari atas sampai kepada hal-hal yang kecil yang menurut kita itu tidak mungkin. Contohnya adalah orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata bukan hanya seperti yang Umi sampaikan tadi. Ada yang sangat lebih menyentuh lagi, yaitu orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, dan mau masuk dalam hidup anaknya secara totalitas. Tidak separoh-separoh, tidak hanya sekedar, dia usia sekian, saya dampingi usia. Apalagi seorang ibu, dia punya prinsip bahwa dia sudah mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan, udah selesai.
1: Gitu. Okay.
2: Dia seorang ayah, sudah saya mencari nafkah, lalu kemudian memberikan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian udah selesai. Ternyata bukan tipe kalian seperti itu yang dijadikan kebanggaan anak.
1: Betul.
2: Tapi orang tua yang dibanggakan anak adalah yang tadi, perhatiannya bagus, cintanya ada dan lain sebagainya, dan dia memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin. Ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih menyentuh lagi dalam kepribadian anak ke depan, dan itu dia bisa jadikan orang tuanya sebagai sosok teladan, sebagai guru pertama buat dia. Yaitu yang pertama, tutur kata orang tuanya. Ini kadang dianggap sepele tapi berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Tutur kata orang tua itu bisa menandakan orang tua itu punya cinta dan kasih sayang kepada anak. Contoh, ada anak yang tidak besar dan tumbuh berkembang dalam keluarga yang berjalan seperti itu-itu saja. Tapi ada anak yang sudah mengadopsi pergaulan dari luar, mungkin dari lingkungan sosial, mungkin dari lingkungan pendidikan. Lalu kemudian dia tonjolkan di dalam keluarga oleh keluarga yang tidak pernah melihat ini. Misal ibu tidak, kok, kenapa ini anak ini saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara kepada ibunya dalam suasana yang seperti ini, dengan gerak tangan pada saat dia menjelaskan. Ini kenapa kok baru satu bulan kesini ini anak kok jadi begini, ada perubahan-perubahan. Kalau orang tua tidak menerima ini agak sulit. Agak sulit, Ewi. Kenapa? Karena seakan-akan orang tua tidak memahami bahwa ada tiga lingkungan sebenarnya yang anak ini beradaptasi secara terus-menerus.
1: Bisa mempengaruhi psikologis
2: dan
1: anak,
2: betul ya. Betul sekali, dan itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tua harus memahami bahwa anaknya tinggal di dalam keluarga, lingkungan keluarga. Sebentar nanti anaknya masih dalam suasana sekolah, kuliah dan lain sebagainya, pertahapan ini dia menerima lingkungan yang duanya lagi, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kalau ada orang tua yang membentengi dan membatasi pergaulan anak secara apa yang dia butuhkan, maka ini sebenarnya bukan salah, tapi ini agak keliru. Keliru. Kenapa? Karena anak boleh jadi tidak menerima yang ada di dalam keluarga, dia tidak temukan itu, tapi dia boleh menemukan di dua lingkungan tadi, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Apalagi, mohon maaf, dalam tanda petik, orang tua yang ya waktunya sangat singkat bersama anak-anaknya. Itu sangat luar biasa. Maka anak ini dia akan lebih, 75% akan mengadopsi semua yang dia dapat dari sekolah maupun lingkungan sosialnya. Nah, orang tua pengen untuk menjadi idola anaknya. Orang tua pengen menjadi kebanggaan anaknya. Tapi kita harus, tahapan-tahapan ini harus diperhatikan. Itu baru dari tutur kata. Belum cara kita menegur. Belum cara kita untuk menyampaikan ini loh maunya mama, ini loh maunya papa. Cara-cara seperti ini memang harus terpikir. Kenapa? Karena takutnya mempengaruhi psikologi anak. Kalau sudah menyinggung anak tanpa memberikan penjelasan, hanya larangan, larangan, larangan dan lain sebagainya, otomatis kecintaan anak ini secara sedikit demi sedikit akan terkikis habis, diganti dengan kebencian. Dia jauh dari kita tapi tidak nampak rasa rindunya kepada kita. Dia cinta kepada kita tapi wujud cintanya itu tidak pernah ditunjukkan. Kebencian itu, kemarahan itu, bahkan ada anak yang nanti mengatakan bahwa mama lebih baik jangan pulang. Papa apalagi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada yang seperti ini, dan memang ada sih.
1: Iya, karena memang di beberapa keluarga juga pasti ada hal-hal yang seperti ini ya, Umi.
2: Betul
1: ya?
2: Sekali. Maka ini menjadi bagian daripada perhatian kita yang sangat spesial sekali, bahwa ternyata tutur kata kita, cara kita menegur, cara kita merangkul, cara kita memberikan teguran, harus ada penjelasan. Ini adalah merupakan perhatian kita kepada orang tua untuk bagaimana supaya kita dijadikan sebagai kebanggaan. Nah, yang sulit ini adalah anak-anak itu harus segera pulang. Dia tidak betah di luar. Kalau ada orang tua yang menciptakan suasana yang seperti itu,
1: luar biasa.
2: Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini openingnya.
1: Iya, makanya ini agak-agak sedikit tricky begitu ya. Apalagi betul, untuk orang tua yang merasa bahwa saya tidak bisa nih mengatur anak. Sebenarnya bukan masalah mengatur anak, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sosok orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak.
2: Betul sekali.
1: Sehingga apa yang Anda tutur katakan seperti kata Umi itu bisa didengar, dan insya Allah juga bisa membentuk karakter anak kita lebih baik.
2: Betul, betul.
1: Kurang lebih
2: sekali,
1: seperti
2: Ewi.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Jadi untuk semua pendengar atau juga penonton yang hari ini sementara mendengarkan di RRI Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4, serta di YouTube channel kita, bisa bertanya kepada Umi mumpung ada kesempatannya, mumpung gratis juga. Langsung saja mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita, atau juga nanti bisa telepon ya Umi seperti biasa, ya, dan pastinya nanti juga bisa WhatsApp di nomor 082195835080. Dan kalau berbicara soal topik ini nih Umi, ya kira-kira dalam pandangan Islam, menjadi orang tua yang bisa dibanggakan sebagai anak yang sudah diperintahkan sesuai Al-Quran atau juga sunah-sunah lainnya itu seperti apa sih? Bisa kita contoh kira-kira.
2: Yang tadi itu Umi sampaikan, tutur kata yang baik, perhatian, cinta dan kasih sayang, itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gambaran perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dasar-dasarnya ya Umi, ya.
2: Betul. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya akan menimbulkan amarah yang kuat, akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu semakin kuat, akan menimbulkan bahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran sosok orang tua yang sebenarnya. Maka yang diperhatikan adalah gini. Ridallah wa ridha waliday, suhtullah wa suhtul waliday. Ini saja adalah dasar utama dalam keluarga kita. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah itu ada juga pada marahnya kedua orang tua. Antara ridho dengan amarah, kalau kita mau menemukan satu titik benang emas yang paling indah untuk kemajuan dan masa depan anak-anak, nah tinggal kita memilah. Tinggal kita memilah, kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada, Allah titipkan dua potensi ya, Ewi ya. Fujur dan takwa. Fahalhamaha fujuroha wa taqwaha. Ini sudah jelas. Allah menitipkan pada setiap diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Fujur itu amarah. Fujur itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan tapi Allah bentengi dengan takwa. Masya Allah. Jadi kalau kita menginginkan fujur berarti ya itu. Bangun pagi tanpa ada sebab marah lagi. Ada anak yang punya kekurangan, kelebihannya tidak kita nampakkan, kekurangannya yang kita nampakkan. Lalu kemudian ada anak yang berbuat salah, bukannya diayomi, bukannya dirangkul, dipeluk dengan
1: malah dibentak-bentak gitu ya.
2: Malah sebaliknya dibentak. Akhirnya lama-lama cinta dan kasih sayang anak, merasa kebangga dengan orang tuanya itu terkikis habis, hilang. Dengan apa diganti? Dengan kebencian. Saya benci mama. Kebencian ini kalau tidak dipangkas secara rutinitas kita, maka lama-lama ya itu terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya.
1: Na'udzubillah min dzalik.
2: Ada anak yang menganiaya orang lain, melampiaskan amarahnya lantaran apa? Begitu marah sama sini. Marah di A, dia buang ke B. Ini bukan sesuatu yang bukan apa lagi, bukan rahasia lagi. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Tidak boleh diabaikan sama sekali, tidak boleh. No, coba perhatikan tuh. Ada anak yang begitu, anak yatim piatu coba di panti asuhan.
1: Betul.
2: Masih pengen sekali untuk menjadi sahabat ibunya. Masih pengen menjadi pendengar kepada ayahnya. Tapi ya kadarullah. Betul. Ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Masya Allah.
1: Baik.
2: Ya seperti itu.
1: Jadi memang ini menarik ya. Soal parenting memang dalam Islam juga sudah ditentukan
2: betul
1: seperti
2: sekali.
1: Apa. Jadi ya wajib hukumnya hari ini.
2: Betul
1: untuk
2: sekali.
1: Pendengar yang mungkin mengalami problem yang sama. Bagaimana formulasi yang tepat untuk membangun karakter diri.
2: Betul.
1: Bagi anak di rumah. Bisa nanti bertanya ya. Seperti hari ini kita sudah punya satu pertanyaan. Dari kolom komentar YouTube channel. yang insya Allah bisa langsung kami bahas ya, yeah. Dari Tommy Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan host RRI. Adakah tips agar anak-anak kita tetap dekat secara emosional dengan orang tua meskipun kedua orang tuanya ini sibuk bekerja? Karena zaman sekarang ada loh Umi fenomena di mana mereka rela menitipkan anaknya di daycare, begitu ya, tanpa pengawasan penuh begitu.
2: Masya Allah, masya Allah.
1: Karena memang sekarang cari duit susah sekali, apa-apa naik begitu. Silakan Umi mungkin bisa dijawab.
2: Iya baik, Tommy Abraham. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas komunikasinya ini. Nah, untuk tips sebenarnya itu ini sudah dijanjikan oleh Allah sebenarnya. Kita orang tua itu dalam setiap menutup doa, Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya diberikan qurrata a'yun, anak yang memang luar biasa memberikan cahaya mata, cahaya hati, yang anak-anak yang bisa menerima apa yang kita sampaikan kebaikan itu, dia menerima dengan luar biasa. Tapi andai kata orang tuanya yang sibuk, tadi disampaikan ya, suami istri itu sibuk. Sesibuk apapun 24 jam itu tidak mungkin di luar semua.
1: Ah, betul.
2: Pasti ada satu jam, pasti ada satu menit, pasti ada satu detik untuk keluarga. Kenapa? Jangan sibuk mencari dunia sementara lupakan akhirat. Karena perjalanan kehidupan ini adalah menuju kepada kematian.
1: Betul sekali.
2: Pak Tommy Abraham, hanya sekedar saling mengingatkan. Apa tipsnya? Tips yang pertama adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama anak. Yang kedua, ketika bertemu dengan anak sambil siap-siap ke kantor, mungkin pakai kaos kaki, sementara lagi pakai dasi. Kalau ada anak di seputaran kita, atau kita yang kejar, dia ada di mana di kamarnya, bawa dasinya bapak, pakai dasinya di depan, di kamarnya anak laki-laki kita, ya kalau anak laki-laki, kemudian tanyakan, bagaimana harimu kemarin? Apa yang kamu sudah siapkan hari ini? Anak juga pasti tahu, bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Tapi satu kali pertanyaan dari bapak, atau satu kali bapak mengambil tindakan satu menit menyampa dia di dalam kamarnya, maka subhanallah, ini adalah kado yang terindah buat dia hari itu.
1: Betul, menarik ya Umi ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Itu sesuatu yang simpel tapi sebenarnya sangat-sangat
2: mahal buat
1: mahal,
2: anak.
1: Mahal, betul-betul. Jadi anak-anak tuh bisa berpikir bahwa orang tua saya sibuk tapi masih bisa memikirkan saya.
2: Betul.
1: Kurang lebih seperti itu.
2: Yang kedua, Ewi. Ibu. Sosok ibu itu pasti tahu selera anaknya apa, sarapan paginya apa. Nah kalau semalam itu capek, benar Ewi bilang cari uang itu susah. Tapi Allah tahu rezeki orang ini, dia manjada wajada, siapa cari dia dapat.
1: Betul.
2: Kalau sudah dengan upaya ikhtiar, dengan perilaku kesibukan kita, tapi tidak kita melupakan tanggung jawab kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita. Seorang anak, dua orang anak, oh ternyata ada amanah Allah. Bukan cuma pekerjaan yang menjadi amanah. Justru mungkin ibu dan ayah memperhatikan anaknya, justru dari situ mungkin rezeki akan semakin
1: amin,
2: banyak.
1: Amin, insya Allah.
2: Masya Allah. Yang ketiga, ambil contoh banyak pasangan yang begitu luar biasa. Lama begitu luar biasa menikah, tapi mohon maaf, belum diberikan keturunan oleh Allah. Nah kita yang sudah diberikan keturunan oleh Allah, di mana rasa syukur kita. Oleh karena itu jangan buat anak menjadi kecewa. Satu detik sekalipun menyapa kepada mereka. Tanyakan harinya kemarin seperti apa. Siapa tahu dari situ dia akan bangkit kembali. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan anak kemarin seperti apa, hari ini seperti apa. Maka jangan menyesal kalau hari esok dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul sekali. Menarik. Ya, semoga itu bermanfaat untuk Pak Tommy Abraham,
2: iya,
1: ya, yang sudah bertanya.
2: Iya, amin.
1: Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang suka melawan orang tua dan bagaimana cara meluluhkan hati anak? Terima kasih dari Saya Ibu Marianti Panu di Cereme. Untuk hostnya, salam kenal. Salam kenal juga Ibu. Insya Allah sehat terus ya.
2: Iya. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Marianti di Cereme ya. Ya ini penanya rutin ini.
1: Oh, setiap, pendengar setia ternyata ya.
2: Pendengar dan penanya setia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, Umi sampaikan, untuk meluluhkan hati anak sebenarnya tidak ada tuh jampi-jampi, tidak ada yang segala macam, tidak ada. Caranya satu, doa yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, Ibu maafkan dulu. Dia marah, dia ngotot, dia banting ini, banting itu. Ibu balas dengan senyum. Tapi anaknya sudah dewasa, panggil dia duduk. Bicara, tanya apa sebenarnya yang membuat kamu menjadi seperti ini. Kalau dia masih tetap jawab marah-marah, Ibu tunggu waktu yang baik. Perhatikan apa.
1: Dikejar terus. Ya,
2: dikejar
1: ya,
2: terus. Ya, okay. Jangan dia marah, Ibu menghindar. Dia tambah marah, kenapa? Karena marahnya itu mungkin adalah lampiasan apa yang dia pikir di saat Ibu tidak ada. Lalu apa lagi? Tunggu dia. Ketika dia berbicara, sedang marah, berbicara dan lain sebagainya. Ibu jangan menyela. Ibu sabar, tatap matanya, lalu kemudian tunggu dia berbicara. Selesai berbicara, dia akan mengatakan, kok Ibu saya sabar mendengarkan saya. Akan muncul sebuah penyesalan. Lalu kemudian ketika Ibu menyapa kembali baik, insya Allah, kalau misalnya dia minta uang lebih, Mama masih punya segini. Ini Mama jujur. Ibu sampaikan, Mama jujur nak, Mama punya uang, kamu kebutuhannya 500. Mama masih punya 300, masih kurang 200. Kalau kamu mau, ambil yang ada, insya Allah nanti Mama usahakan 200-nya. Ibu, kata-kata ini ketika dia dibalas dengan kata-kata manis, kata-kata yang begitu menyehatkan pendengarannya dan melihat sosok ibu yang tidak membalas amarahnya dengan amarah, hakul yakin Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada anak ibu. Hari ini mungkin dia berbuat karena dia butuh, tapi esok lusa ibu percaya pada saat dia minta lagi, dia akan merubah konsep atau cara dia meminta. Yang kemarin dengan marah, hari ini dia akan menyapa, assalamualaikum ibu, mama, ya. Dia cium tangan kita, dia peluk kita. Biasanya anak-anak kalau mau sesuatu kan begitu ya, Ewi. Umi hari ini bagus sekali. Cantik sekali. Umi baik ya. Umi kemarin ada teman yang cerita, mamanya katanya dia suka Umi. Begitu. Setelah itu, nah kalau ibu yang biasa dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya tahu, karakteristik anaknya tahu, ibunya pasti senyum. Kayak Umi senyum aja. Sesudah dia ibaratnya sudah menyapa semua sudah selesai, baru dia mulai, kamu mau apa? Keluar
1: betul,
2: tuh.
1: Betul. Ya. Jadi tinggal itu. Insya Allah bisa berguna ya buat ibu ya.
2: Amin.
1: Kita ke penelpon dulu.
2: Oh nih. Iya, alhamdulillah ada yang telepon masuk ya.
1: Kita coba, insya Allah tidak terputus koneksinya ya. Tapi semoga pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas oleh Umi. Dan insya Allah bisa diterapkan untuk amin, anak-anak amin. Kita tercinta ya.
2: Amin.
1: Halo, ya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Fatima.
1: Aduh Umi sepertinya sudah akrab dengan suara merdu ini. Masya Allah, ya.
2: Ini pencinta, ini penggemar-penggemar setia ini. Bagaimana Ibu Fatima?
3: Sehat, Umi.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Pertanyaannya ada dua Umi. Mama, apakah perlu Umi orang tua harus menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang patut dibanggakan kepada anak?
2: Masya Allah, ya.
3: Dan yang ketiga, apa dampak positif sosok orang tua teladan terhadap masa depan anak?
2: Masya Allah.
1: Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali,
2: bagus,
1: Ibu.
2: Bagus banget.
1: Ini saja kira-kira pertanyaannya?
3: Ya, dua aja.
1: Oke, okay, ya, baiklah.
2: Terima kasih Ibu Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Masya Allah. Ewi, kita langsung jawab.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, silakan Umi.
2: Apa perlu orang tua menampakkan itu? Dan apa dampak positifnya? Tidak perlu. Tidak perlu dia menyampaikan. Ini ibu, ini mama, ini sebenarnya begini. Tidak perlu dia menampakkan itu di hadapan anaknya. Karena anak tidak membutuhkan mamanya. Apalagi anak laki ya.
1: Betul.
2: Anak laki-laki itu singkat, padat, jelas.
1: Lebih kalo, logis ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Kalau anak perempuan, sabarnya berbeda. Anak perempuan itu kita jelaskan ini, mama mau kamu begini, tapi harus ada caranya. Ini anaknya Ibu Fatimah kan sudah besar, tapi mungkin mau dipraktekkan kepada cucunya ya. Nasihat orang tua itu kan tidak akan pernah berakhir. Kalau saya, anak perempuannya banyak, anak Umi banyak perempuan. Jangan memberikan nasihat, sekalipun nasihat itu baik di hadapan temannya, karena seakan-akan kesannya bahwa nih anak ada bikin kesalahan besar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus merasa perasaan itu harus nyaman kepada anak. Perasaan anak itu juga harus nyaman. Ketika kita memberikan nasihat, anak itu harus nyaman. Dia dalam posisi seperti apa? Misal ketika mereka bermain, jangan. Ibu atau orang tua ikut main dulu. Ikut nimbrung dulu. Baru mulai menyelam.
1: Iya. Okay.
2: Betul. Yang berikut, kita memilih kalimat mana yang pas. Kata-kata mana yang harus tepat. Kalau tidak pasti, kalau tidak tepat dengan pendengaran si anak, ganti. Ganti kalimatnya, ganti katanya. Jangan sampai anak ini tidak lagi, bukannya tidak menerima, tapi justru malah merubah, mama nih, sok-sokan mama, mama itu di rumah aja. Oh, ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Maka orang tua harus menampakkan kepada setiap anak maupun cucu dalam keluarga kita, biasanya ibu itu diam, dia kerja. Ini selera anak saya, ini dia pagi ini telur dadar, yang satu mau bubur ayam, yang satu nasi goreng. Kalau ibu yang tidak siap, ini kenapa selera berbeda-beda, mama itu capek. Jangan dihitung lagi capeknya di hadapan anak. Ibu Fatimah, ya Allah kerja saja. Karena itu ibu tahu anaknya seleranya yang mana. Kalau saya, supaya cepat semuanya terselesaikan, sebelum anak bangun, siapkan sarapan dulu. Karena ketika mereka sudah melihat yang tersedia, insya Allah selera pasti akan ngikut.
1: Jadi sama ya. Jadi memang agak tricky untuk membangun bonding dengan anak.
2: Ibu itu harus cerdas.
1: Iya, betul,
2: ibu
1: betul.
2: Itu harus cerdas. Tidak boleh bingung ketika kita pengen sarapan paginya itu, Ewi, nasi goreng yang spesial.
1: Betul.
2: Dengan telur dadar. Wah, ini satu piring ini pasti seger ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, ada anak yang tanya, Umi, enggak ada
1: mie goreng
2: sosis?
1: Kira-kira atau sosis?
2: Atau Umi, tidak ada mie goreng yang pakai bawang goreng di atasnya, mie. Kalau pagi itu pasti krik. Nah, Masya Allah. Nah, dampak positifnya apa? Pasti dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya kembali.
1: Iya, ya, insya Allah itu bermanfaat ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya dulu.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Islami.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Nasution di Wonasa.
1: Oke, Pak Nasution di Wonasa. Silakan Pak, pertanyaannya apa kira-kira?
4: Ini langsung ini mau tanya Bu.
2: Iya.
4: Seorang ibu itu.
1: Iya.
4: Saya tidak menyalahkan seorang ibu dalam mengurus ini pengalaman saya.
1: Iya.
4: Mengurus anak. Anak kecil perempuan.
1: Umur berapa 4 Pak?
4: 4 tahun.
1: 4 tahun. Oke. Okay.
4: 4 tahun. Sekarang sudah 12 tahun.
2: Masya Allah.
4: Nah, itu saya ngurus sendiri dari kecil. Cuman saya tidak menyalahkan sih. Cuman gimana saya itu menganggap itu ibunya ibu yang bertanggung jawab atau enggak itu.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu gimana sebenarnya saya itu enggak bisa menjudge ibunya. Cuman saya pikir kan anak kecil, apalagi dia perempuan, dia lebih dekat
1: dengan ibunya, betul.
4: Seorang ibu. Terus ya, yang menjadi, mungkin ini saya minta tips atau minta
2: iya, Pak.
4: untuk menghadapi masalah ini.
2: Oh, iya.
4: Karena anaknya didengar ini terbalik nih, ibu. Dia didengar ibunya, bukan saya untuk itu, daripada saya. Mungkin saking perhatiannya saya begitu dalam. Belajarnya saya kasih belajar, ngantar ekstra kurikulumnya saya ke sana. Masalah makan saya yang masak, saya semula saya bikin. Nah, ini cuman yang menjadi heran Pak dia lebih dengar
2: ibunya.
4: Ibunya daripada saya. Sebaliknya.
2: Baik-baik. Dipahami
4: ibunya
2: Pak.
4: Ibunya nggak mau perhatian hal-hal siap-siap itu dalam siap-siap. Jam makan seperti cantor-cantor. Tapi kalau dia kalau datang nggak pusing-pusing.
1: Oke, siap. Baik, kita bisa menangkap pertanyaannya, Pak.
2: Ya, dipahami, ya, Pak Nasution.
1: Langsung kita bahas saja ya, Pak, ya.
4: Ya.
1: Oke, terima kasih Bapak untuk atensinya. Baik. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Mungkin Umi langsung saja ini sepertinya bagaimana ya, mungkin Ibu Umi sudah bisa menangkap ya.
2: Bisa.
1: Memang agak rumit nih keadaan keluarga seperti ini.
2: Iya.
1: Dan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan diinformasikan juga ini sebagai penelpon terakhir untuk sesi ini.
2: Oh iya, baik.
1: Silakan Umi.
2: Iya, Pak Nasution di Wonasa ya.
1: Betul.
2: Begini, memang untuk membesarkan anak dalam sebuah keluarga itu kalau tidak sejalan akan muncul dilema, akan muncul masalah. Maka suami istri harus ada kesepakatan dulu. Membesarkan anak ini seperti apa, apalagi anak perempuan. Budaya yang dijalankan itu, Ewi, anak perempuan itu dekat dengan ayah, anak laki dekat dengan ibu. Itu pemahaman masyarakat. Kalau Umi, anak laki, anak perempuan tetap dekat sama kedua orang tuanya. Karena kami sudah merasakan itu. Nah, berarti kalau yang sementara dialami oleh Bapak, besarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah
1: 12 tahun.
2: Lalu kemudian dia lebih dekat, dia yang siapkan makanan, dia segala macam. Lalu kemudian ya pasti kita menghargai beliau agak sedikit kecewa ya. Kenapa? Pak, saya sarankan. Mungkin ini sekedar saran tapi Bapak yang menjalankan. Yang pertama, supaya tidak menimbulkan miss dengan artinya ada pro kontra dengan tumbuh kembang anak perempuan ini. Sementara ada ayah ibunya yang masih hidup tapi masih cekcok dengan hal yang seperti ini. Maka Bapak mohon maaf, yang pertama ketika anak ini ke sekolah, Bapak tolong duduk bersama ibu. Pak Nasution duduk bersama ibu, bicarakan ini dengan baik dulu. Bahwa anak kita ini anak perempuan, maka ketika dia merasa cuek dengan Bapak, berbicara dengan Bapak, tidak perlu bertanya lagi bahwa apa sih yang anak mau bicarakan dengan dia. Tidak perlu. Ini sebenarnya apa, anak tusuk-tusuk apa ini pada dia sampai dia lupa. Tidak perlu, karena ini pertanyaan yang menimbulkan amarah.
1: Betul.
2: Karena yang kita cari adalah solusi. Nah, yang kedua, bicarakan solusinya supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka toran dua, ketika dilema toran dua seperti apapun itu, tolong jangan nampakkan di hadapan anak. Yang ketiga, di saat dia enak bersama ibunya, tolong bilang Bapak sama istri, bilang juga bahwa ada ayahnya yang tidak pernah melupakan dia. Kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin Bapak yang pikirkan, tapi istri Bapak belum memikirkan itu. Maka posisi Bapak sekarang adalah, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dalam hal ini, Bapak wajib hukumnya untuk mengayomi istri dan anak Bapak. Bapak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bapak wajib hukumnya untuk berbicara yang baik, yang menyalahkan satu dengan yang lain itu tidak usah dipakai. Yang berikut, harus memikirkan tingkat pengaruh psikologi kepada anak Bapak nanti, apalagi dia adalah seorang perempuan. Dan yang dijaga adalah biasanya, mohon maaf dalam tanda petik, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang biasanya ikut nimbrung kalau ada hal-hal yang negatif muncul. Oh karena begini, oh karena begitu. Lupakan sesuatu yang tidak menurut kita itu baik pada hari kemarin. Kita nampakkan hari ini baik. Nampakkan kepada semua orang, tunjukkan kepada semua orang. Maka di saat dia dekat dengan ibunya, di saat dia menurut pandangan kita dia lupa kepada ibu. Kalau saya justru malah mengambil dari sisi positifnya. Sekalipun bapak sudah membesarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah tadi 12 tahun. Tapi subhanallah luar biasa pak. Kenapa? Karena ternyata apa kasih sayang dan cinta bapak kemudian kerja keras bapak sampai pada tingkat 12 tahun itu. Alhamdulillah anak ini semakin dewasa, semakin kelihatan baik, semakin kelihatan menemukan jati dirinya. Dan dia melihat kedua orang tuanya masih utuh.
1: Betul.
2: Itu yang paling utama.
1: Tapi mungkin apa bisa jadi Umi, mungkin bapak merasa bahwa tidak mendapatkan apa ya.
2: Kesempatan.
1: Atau mungkin juga bapak kan tadi bilang bahwa beliau ini merasa tidak dihargai sang anak sementara dia sudah berjuang. Sementara dia lebih dengar ibunya.
2: Betul sekali.
1: Apakah itu salah satu bentuk komunikasi bahwa anaknya sebenarnya sangat merindukan ibunya?
2: Betul.
1: Mungkin si anaknya ini apa bisa jadi Umi berharap apa yang dilakukan bapak itu dilakukan ibunya.
2: Nah itu dia. Ini yang nomor dua, poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Pak, kita orang cuma baku bilang, Bapak Nasution, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak lakukan selama anak ini di tangan Bapak, selama kerja keras Bapak itu sampai anak ini pada usia 12 tahun, Masya Allah Pak, dia akan memberikan sinyal positif sebenarnya kepada ibunya. Bahwa dia jadi seperti ini adalah berkat didikan dan kasih sayang ayahnya.
1: Betul.
2: Saya yakin, mendengar apa yang Bapak ceritakan, nanti akan ada luar biasa kejutan dari seorang anak.
1: Saya setuju
2: mungkin,
1: itu.
2: Iya. Mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan
1: mungkin
2: bahwa.
1: Mungkin belum sekarang ya Umi ya?
2: Belum. Saya yakin belum. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya dia menunjukkan bahwa ayah atau papa saya itu cuek, kelihatan cuek dengan papa karena saya mau menceritakan semua yang saya dapat dari papa dari 4 tahun sampai 12 tahun sama mama. Karena yang saya dapat dari papa belum saya dapatkan dari mama. Betul. Jadi totalitas dia tidak balas dendam tapi dia ingin kesempurnaan cinta dan kasih sayang yang dia temukan dari seorang sosok seorang ayah itu dia temukan juga dari sosok seorang ibu. Bahkan betul, yang dia inginkan adalah ibunya itu memberikan lebih daripada itu.
1: Betul, yakinlah Pak Nasution.
2: Harus yakin.
1: Ya.
2: Ini harus yakin.
1: Ini menjadi ladang pahala untuk Pak Nasution.
2: Betul, betul
1: dan
2: sekali.
1: Mungkin umur 12 tahun ini masih masa pembentukan begitu ya. Insya
2: betul
1: Allah,
2: sekali.
1: Di momen dia lebih matang saya pikir sedikit dalam hatinya pasti ada rasa syukur dan kebanggaan dia nah, kepada Bapak sekali, yang sudah berkorban selama
2: nah,
1: ini.
2: Nah ada satu pesan yang sangat luar biasa untuk Pak Nasution. Ini anak pendewasaannya akan semakin tumbuh kembangnya akan menemukan jati dirinya.
1: Betul.
2: Maka di saat nanti usia di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Pak, akan berubah karakter. Anak ini akan berubah karakternya, dia akan semakin dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan kekuatan awal yang dia temukan sampai dia seperti itu adalah sosok seorang ayah. Maka Bapak siap-siap akan menerima sebuah kejutan, mungkin bisikan, tiba-tiba Bapak dalam keadaan capek, dia akan berbisik, ayah atau papa, terima kasih hari ini saya seperti ini karena papa.
1: Insya Allah.
2: Bapak, ya. Pak Nasution siap-siap untuk mengalirkan air mata, karena dalam keadaan mau ngantuk, mau tidur, tiba-tiba datang seorang anak, mengelus kepala Bapak, lalu mengatakan, papa sampai kapanpun, saya akan cinta Bapak sampai kapanpun. Bahkan sampai saya menemukan sosok suami. Saya tidak akan pernah melupakan Papa.
1: Masya Allah.
2: Ini kejutan-kejutannya. Jadi keluhan, kekhawatiran diganti dengan berbaik sangka. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang sudah berusaha dengan cinta dan kasih sayang.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Seperti itu Pak Nasution.
1: Insya Allah berguna ya Pak Nasution dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton. Apalagi kita tahu sendiri ya, untuk pembahasan kali ini sepertinya memang membutuhkan waktu yang panjang. Siapa tahu nanti insya Allah Umi akan bikin seminar khusus topik ini, iya karena dong, ini sangat menarik dan penting ya. Nanti ditunggu saja
2: kita,
1: ya.
2: Kita siapkan kelas parenting ya.
1: Betul, betul,
2: insya Allah,
1: betul.
2: Mudah-mudahan.
1: Dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Jadi mungkin Umi closing statementnya atau mungkin ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya anak-anak kita bisa menjadi cerminan yang baik ya. Kedepannya juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
2: Baik.
1: Silakan Umi.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Pro 1, untuk Mutiara Hikmah pagi ini Umi ingin sampaikan yang pertama, jadilah sosok orang tua yang dibanggakan oleh anak dalam segala hal. Yang kedua, jangan batasi cinta dan kasih sayang kita minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Yang ketiga, sepanjang anak masih ada di tangan kita, berarti ini sebuah penjelasan dari Allah, engkau harus menjaga amanah ini. Dan yang keempat, tutur kata kita, cara melihat anak kita, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada sebuah cenderamata yang termahal buat anak. Oleh karena itu, pilih kalimat yang baik untuk menjadikan anak belajar dari setiap kata yang kita ucapkan. Pilih kalimat yang baik pada saat kita menegur anak supaya itu bisa menjadi cambuk menuju kepada sebuah kebenaran. Pilih kalimat yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan anak. Pilih kalimat yang baik untuk bisa membendung anak dari sesuatu yang keliru menuju kepada sebuah jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, pilih sebuah kalimat yang indah buat anak untuk bisa merangkum dia agar dia bisa merasa nyaman dan kapanpun dimanapun dia pengen pulang untuk ayah dan ibunya. Mungkin ini Ewi. Dan doa yang terakhir, Bapak Ibu di mana saja berada, jangan lupakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini insya Allah diucapkan di hadapan Allah dengan ikhlas dan tulus, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi qurrata ayun, anak yang soleh, soleha, dan amin. Insya Allah tidak akan pernah mengecewakan ayah ibunya. Amin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah juga semua doa-doa dari ayah bunda yang sementara menonton dan mendengarkan hari ini diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Umi sudah hadir pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan.
2: Insya Allah.
1: Dengan topik yang lebih menarik di Mutiara Pagi Islami. Mungkin bersama saya atau host lainnya, tapi tetap dengan Umi Sidah pastinya ya. Kalau begitu, saya Dewi Purwati pamit undur diri.
2: Saya Umi Sidah Bahmit.
1: Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
6: Plus 88 AM.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tebak, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Tebak yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus tertenung, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target,
2: Gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya.

0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa. Nyur Melambai Pagi hadir buat teman-teman budaya di pagi hari ini, pastinya Deng Nyung Rislah ya.

sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini, sahabat budaya ya, yang subangun di pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah ini ya. Semoga keadaan Anda sehat selalu dan baik-baik aja ya, dan happy, oke? Untuk menyambut di hari yang sangat cerah ini juga di pagi hari ini, oke? Nah, yang masih pada lemes dan juga yang masih pada sakit juga, tolong doakan juga di hari ini nggak lemas dan diberi kesehatan lebih baik lagi dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dengan berbagai program yang sangat menarik yang bisa Anda mendengar di frekuensi kami ya, maupun juga informasinya, lagu-lagu sementara yang bakal hadir untuk Batam Masa Budaya di sepanjang Ngiru Melambai pagi ini juga ya. Piala Dunia Euforia sudah dimulai dari dini hari tadi, sahabat budaya ya. Pastinya Piala Dunia edisi tahun 2026 ini tuan rumahnya ada 3 ya. Semuanya Latin, sahabat budaya ya. Meksiko, Amerika Serikat maupun juga Kanada menjadi tuan rumah ya. Di Piala Dunia 2026 ya, dan tadi dini hari tadi pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, kalau di sini pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya, pembukaan laga pertama Piala Dunia 2026 ya, Meksiko menang telak ya 2-0 atas Afrika Selatan ya. Dan nampaknya baru memulai pembuka pertandingan ya. Nampaknya wasit sudah mengeluarkan kartu merah 3 ya, dari Afrika Selatan 2 ya, dan Meksiko 1 ya. Jadi selamat untuk tuan rumah Meksiko ya, yang menjuarai ya laga match pertama ya di Piala Dunia 2026 ya, dan menjadi puncak grup A ya. Dan mohon maaf ya untuk Afrika Selatan, wah di paling bawah ya di grup A, sahabat budaya ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, sulut pagi di pagi hari ini, sahabat budaya ya, Rizla bakal update aja informasi seputar sulut terkini ya. Sebelum termasuk dengan apa kata mereka di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti ya. Informasi juga untuk Anda semua ya, sebentar bakal hadir kembali ya Euforia Piala Dunia ya, match kedua dari grup A ya, di pukul 10 Korea Selatan bakal menghadapi ya Ceko, sahabat budaya ya. Anda menjagokan siapa nih ya, sahabat budaya? Kalau Rizla pribadi sendiri, Korsel ya. Jadi untuk Anda semua sahabat budaya ya, bisa tonton dan dengar langsung pastinya di siaran RRI ya, audio visual. Kalaupun di televisi Anda bisa tonton langsung melalui TVRI ya. Oke, nanti sulut pagi informasi sebulan sulut terkini yang bakal saya update untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Oke, tarang badendang ya. Tanta Ulan de Om Utu ya, dari Charles R.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Nina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner, dari suka menggambar jadi desain, dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari Manado pun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.

Tentang lagu ini, sahabat budaya, ya Anda nyantai dengan kopi ya, tapi jangan setengah full ya. Itu dia 5B21 ya, kopi setengah spesial untuk sahabat budaya yang stay tune di frekuensi kami pagi hari ini di 88.6 ataupun digital audio streaming di ri.co.id ya. Jalan-jalan santai di pagi hari ini menyegarkan tubuh Anda ya, supaya Anda yang bekerja sebentar supaya nyandak kaku ya, terkhusus yang angka berat sahabat budaya ya. Yang subangun di pagi hari ini, selamat beraktivitas olahraga maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya ya. Menyimpang tempat tidur dulu, baru cuci muka ya. Baru habis itu ya menyeduhkan secangkir teh kopi yang hangat maupun juga panas di pagi hari ini, ditemani sama cemilan-cemilan ya, roti boleh ya, kue kering, kue basah juga boleh ya, ataupun Anda yang mau langsung sarapan pagi, oke, dipersilakan ya. Baru habis itu Anda memulai aktivitas dengan begitu menyegarkan ya, semangat, oke. Untuk Anda semua sahabat budaya, selut pagi ada informasi seputaran selut terkini apa nih? Sahabat budaya, Wakil Bupati Vanda Sarundanjang, SS, ataupun disapa akrab dengan Fasung, melakukan peninjauan langsung terhadap implementasi aplikasi Sikamang di kantor Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa pada Selasa, tepatnya di tanggal 9 Juni. Ya. Nah, kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memastikan pemanfaatan teknologi informasi berjalan optimal guna mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan itu juga, Wakil Bupati didampingi Kepala Bapenda Kabupaten Minahasa, Jeffrey M. Tangkulung, ya, SHMAP. Keduanya meninjau secara langsung penggunaan aplikasi Sikamang yang telah diterapkan untuk mendukung pengolahan data dan plan di bidang pendapatan daerah, ya. Vanda Sarundanjang ya menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah strategis yang terus didorong pemerintah Kabupaten Minahasa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan pendapatan daerah ya. Nah, menurutnya juga penerapan teknologi digital melalui aplikasi Sikamang ini diharap mampu memberikan kemudahan dalam proses administrasi, menekan efisiensi kerja, serta menghadirkan sistem pelayanan yang lebih transparan ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, transformasi digital ini menjadi satu fokus pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun tata kelola pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sahabat budaya ya. Jadi pemerintah Kabupaten Minahasa terus berkomitmen ya mendorong berbagai inovasi berbasis digital di seluruh perangkat daerah sebagai langkah mewujudkan pemerintahan dan profesional, efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima

bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya, pasti seru sekali kan?

0: Adik.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa Dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan Dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja. Jadi torong so lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa Dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, masih regaru orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Jangan lupa sahabat budaya, Anda bisa mendengar siaran Piala Dunia audio visual di RRI ya, pastinya di Pro 3 Jakarta maupun juga Pro 1 di seluruh Indonesia ya, terkhusus untuk Manado juga ada ya, hadir. Oke, di mana aja kapan aja, Rizla mau kasih tahu Anda semua bisa mendengar di frekuensi kami ya 88,6 ataupun juga di frekuensi lain pastinya di program 1 maupun juga 2 ya di seluruh Indonesia ya, bisa melalui aplikasi RRI Digital ya. Nah, Anda ini sekarang menggunakan handphone Android ya, coba deh Anda cari Google Play Store ya, ketik aja RRI Digital dan download secara gratis pokoknya ya. Audio streaming juga sahabat budaya di rri.co.id. Di iPhone Anda bisa download melalui App Store. Di situ banyak banget konten-konten yang sangat menarik masing-masing program ya, maupun juga update informasi RRI Net ya, tonton dan dengerin langsung aja di situ, update informasi podcast ya. Lagu-lagu hits bisa Anda mendengar langsung di situ ya. Audio streaming juga di rri.co.id.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Bangsa yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya. Itulah mengapa Asta Cita 4 hadir untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, serta kemajuan sains dan teknologi adalah kunci kita menghadapi masa depan. Dengan SDM yang unggul, Indonesia siap bersaing di dunia global. Tidak ada yang boleh tertinggal. Pemuda harus diberikan ruang untuk berinovasi. Perempuan juga mendapat kesempatan yang sama untuk memimpin. Dan saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, harus diberdayakan agar bisa berkontribusi setara. Inilah semangat Asta Cita 4, membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berdaya. Karena masa depan bukan sekedar diwariskan, tapi diciptakan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di Kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Berantet itu bisa bertang air. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hentakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anu tadi namanya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharap

0: aku tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
0: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu, sigar pejangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan betul lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
0: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin, ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
0: Itu maklin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penabusi penghubi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ae.
0: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada mau kantong lah, artinya kada mau anak-anak ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu, gak kacau oleh habis kampung kesana, Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ae.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

Deng Nyong Rizla nyur melambai pagi Sapa Budaya ya, dengan sudut pagi ya. Oke, tadi kan seputaran Manado yang Rizla sebagikan ya, di sudut pagi ya. Ini kita ke laut Sapa Budaya ya. Harga beras premium di pasar tradisional Melongguani Kabupaten Kepulauan Talaut mulai melunjak ya. Tren kenaikan Kamis ya, kemarin, dan Idris salah satu pedagang beras di pasar Melongguani yang mengungkapkan bahwa harga beras premium seperti merek Dua Murpati dan mereka lain saat ini naik ya. Nah, sementara dalam kemasan 20 kg ya, harga Dua Merpati sebelumnya Rp370.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp375.000 per kilogramnya ya. Nah, jadi Sapa Budaya di Molongguani ini di Kabupaten Kepulauan Talaut, beras Dua Merpati naik dari Rp18.500 menjadi Rp19.000 per kilo ya, dan merek lain juga naik, ada selisih 500 perak ya sampai Rp1.000 Sapa Budaya ya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Bud, akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
1: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
0: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
1: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
0: Selain itu, apa lagi yang perlu kita siapkan?
1: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
1: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
2: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

update lagi informasi seputaran seluruh terkini nih sahabat budaya ya. Kita balik lagi di Kota Manado ya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Utara, Cynthia Wojo resmi melantik pengurus kelompok kerja POKJA PWI Kota Manado dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Manado ya, pada Kamis, tepatnya di tanggal 11 Juni ya kemarin. Pelantikan ini juga menjadi momentum penting bagi organisasi wartawan di ibu kota provinsi untuk memperkuat profesionalisme, soliditas organisasi, serta peran pers dalam mendukung pembangunan daerah ya. Cynthia Wojo menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua POKJA PWI Kota Manado yang baru, Arsenius Hud Kamrintawi, beserta seluruh jajaran pengurus yang telah menerima amanah organisasi. Ia berharap juga kepengurusan yang baru mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Menurutnya, Kota Manado memiliki posisi strategis dalam dinamika pers di Sulawesi Utara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi. Informasi yang berkembang di Manado memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik, sehingga POKJA PWI Manado dituntut menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan ya. Cynthia mengatakan nih sahabat budaya, pembentukan POKJA PWI di Kota Manado merupakan bagian dari mekanisme organisasi sesuai aturan PWI. Di tingkat ibu kota provinsi tidak dibentuk kepengurusan cabang, melainkan kelompok kerja yang bertanggung jawab langsung kepada PWI Provinsi Sulawesi Utara. Dalam arahannya, ia menyampaikan tiga pesan utama kepada pengurus yang baru dilantik. Ya, pertama, menjaga soliditas dan kekompakan organisasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan berbagai program kerja. Kedua, profesionalisme ya, profesionalisme di tengah derasnya arus informasi digital yang rentan terhadap penyebaran hoax. Upaya ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi wartawan, antara lain melalui uji kompetensi wartawan UKW dan berbagai pelatihan jurnalistik. Ketiga, menjadikan PWI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pers harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif tanpa kehilangan independensi. Pada kesempatan itu juga, Cynthia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Manado atas dukungan yang selama ini diberikan kepada insan pers. Ya, jadi pelantikan pengurus POKJA PWI Kota Manado ini diharapkan ya menjadi langkah strategis dalam memperkuat eksistensi organisasi serta meningkatkan kualitas jurnalistik di Sulut, khususnya di Kota Manado sebagai pusat informasi dan pembangunan daerah.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Oke, sahabat budaya, selamat pagi ya. Seputaran informasi, seputaran seluruh terkini cukup dah sampai di sini karena beberapa menit lagi terong bakal masuk dengan apa kata mereka ya. Di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Oke, masih tetap bersama kami di 88.6 Pro 4 FM Suara Budaya Kawanua.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.